0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Okay. Ah, lihat ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Heeh.
1: Pacar. Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya, ini ya.
2: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja, biar nggak terlalu, biar nggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan. Ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan Bim. Dari depan Bim. Dari depan banget. Ready?
0: Rolling! Action!
1: Iya, itu semua meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

104,5 FM Radio Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari di sesi kedua ini. Setelah tadi sesi pertama kita udah ngobrol ya Sobat Buana, dari jam 6 sampai jam 7 ya Sobat Buana. Kita udah ngobrol banyak, apalagi tentang apa aja sih bakat yang mungkin, ataupun prestasi dan karya yang mungkin bisa siswa salurkan atau siswa publikasikan gitu ya, sebagai siswa yang bebas menyalurkan apa saja di sekolah. Dan pastinya semua itu juga didukung oleh guru-guru yang mendorong penuh gitu ya Sobat Bayana. Gak mungkin guru-guru yang gak mendorong tapi siswanya itu bisa berkembang. Pastinya peran guru itu sangatlah penting gitu ya. Mulai dari guru bisa menaungi ataupun mewadahi bakat minat siswa, seluruh siswa, ataupun mendata gitu ya, siswa ini ternyata tuh punya potensi ini, siswa ini punya bakat ini, kayak gitu. Karena semua siswa itu pastinya berbeda. Selain itu juga ada mungkin bebas berpendapat juga Sobat Bayana, bagaimana kita semua sebagai siswa diberi kesempatan untuk bisa bebas berpendapat ataupun bisa bebas menyampaikan apa sih ide kita gitu loh. Karena gak semua siswa itu seperti itu Sobat Bayana. Ada juga yang mungkin idenya tuh cemerlang banget, idenya tuh bagus banget, tapi bingung cara menyampaikannya. Jadi sebagai guru ataupun sebagai orang tua gitu ya, harus bisa memancing ataupun harus bisa bertanya gitu ya. Gimana siswa itu harus bisa dilatih juga untuk menyampaikan pendapat tersebut. Dan akhirnya Sobat Lena bisa juga menciptakan sekolah dengan siswa yang merdeka, penuh karya dan inovasi untuk ya terus maju gitu ya Sobat Buana. Apalagi gitu ya dengan momen Agustusan ini, banyak sekali perlombaan-perlombaan yang diadakan, mulai dari universitas, instansi, ataupun UMKM kayak gitu Sobat Buana. Itu juga kesempatan bagi kita semua untuk mengikutinya, apalagi untuk pelajar gitu ya. Nah buat Sobat Buana semuanya, boleh banget nih yang untuk berpendapat bagaimana karya-karya siswa ini diciptakan, dan bagaimana juga faktornya gimana siswa itu bisa merdeka di sekolah. Nah boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
4: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
3: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
4: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
3: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
7: Toko Udin, Pojo Watu Sambung Bluro.
6: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
6: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali bersama Bila di pagi hari ini. Ya, udah demi Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai udah jam 7:30. Ya, Sobat Bahana masih ada waktu sekitar 30 menit lagi buat Sobat Bahana yang mau cerita ataupun ngobrol sama Bila di pagi hari ini gitu ya.

yang mau cerita tentang prestasi putra-putrinya mungkin, atau putra-putrinya ya sudah mulai berkembang gitu ya, mulai memasuki dunia sekolah, yang guru-guru, bapak ibu guru yang sudah mendukung murid-muridnya gitu ya, mendorong bagaimana cara siswa itu bisa merdeka di sekolah gitu ya, bisa berkarya seleluasa mungkin, bisa menciptakan inovasi-inovasi yang berguna gitu ya, apalagi untuk nama sekolah. Nah, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 085634545445. Tapi sebenarnya tahu enggak sih, selain guru yang mendukung, siswa-siswi yang nurut dan siswa-siswi yang mungkin bisa terbuka ataupun bisa leluasa dan berkembang gitu ya, ada juga peran orang tua yang aktif di sini. Orang tua yang di rumah itu mendukung kegiatan putra-putrinya di sekolah contohnya. Putra-putrinya ada latihan lomba ataupun ekstrakurikuler gitu, sebab benar-benar itu dukung, enggak malah mungkin ditanya ngapain latihan kayak gitu, buat apa, yang penting kan prestasi ataupun nilai akademik aja. No, sebabnya sebetulnya semua itu penting, akademik maupun non akademik tuh penting semuanya untuk pengalaman, dan mungkin itu akan menjadi bekal gitu ya setelah lulus nanti ataupun jenjang sekolah berikutnya. Nah, buat sebabnya semuanya, apakah juga putra putrinya seperti itu gitu ya, boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Dina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibuli. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis, bisa disebarkan ribuan kali. Dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bahana, menurut kamu

0: ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Inilah bahana untuk tajuk bahana pekan ini, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di tajuk bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali bersama Bila di pagi hari ini. Udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi, dan ini udah jam 7.45 gitu ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana semua yang mau cerita, boleh banget langsung aja di 0865 4545 4545. Tapi Sobat Bahana, tahu gak sih tentang itu loh Sobat Bahana, tentang kalau ya guru itu mendukung tapi sekolah tidak, itu kan juga menjadi hambatan ataupun halangan juga ya Sobat Bahana. Apalagi siswa-siswi yang berprestasi, pastinya peran guru, peran siswa-siswi, peran bapak ibu di rumah dan sekolah sendiri itu harus dikombinasikan atau dikontribusikan, dikolaborasikan menjadi satu gitu ya. Contohnya kalau siswa, ada siswa yang berprestasi, gurunya tuh mendukung Sobat Bahana, melatih sekolahnya, memfasilitasi, dan orang tuanya juga mensupport lebih gitu ya. Nah, itu bisa menciptakan ekosistem ataupun bisa menciptakan hal yang mungkin sangat berdampak gitu ya bagi siswa sendiri, apalagi bagi sekolahnya gitu. Nah buat sebabnya semuanya yang punya pengalaman gitu ya tentang prestasi yang sangat didukung gitu ya, dampak positifnya masih banyak sekali ya Sobat Bahana. Nah boleh banget nih Sobat Bahana berbagi sama teman-teman atau Sobat Bahana yang lain gitu ya. Kalau prestasi dan bakat itu gak boleh dipendam aja, harus disalurkan, didukung, dipublikasikan gitu Sobat Bahana. Bagaimana cara kita itu bersyukur? Nah itu juga cara kita bersyukur Sobat Bahana, bagaimana kita itu tahu kita tuh ternyata berbakat gitu ya, dan harus kita tunjukkan gitu. Nah tapi Sobat Bahana semuanya boleh banget yang mau cerita di 0856345454545.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayana, ternyata baru sudah siaran pagi di Ngopi Spesial bareng Bila di pagi hari ini. Ya, udah nemenin Sobat Bayana dari jam 6 tadi sampai udah hampir jam 8. Dan waktunya Bila pamit undur diri, Sobat Bayana. Nah, buat Sobat Bayana semuanya pagi hari udah gabung juga, terima kasih ya. Yang udah ngobrol sama Bila juga terima kasih. Bila pamit undur diri dulu, Sobat Bayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sobat Bana, Gunung Bromo kebakaran, petugas jatuhkan ribuan liter air padamkan kobaran api lewat udara. Sobat Bana, tim gabungan ini masih melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Gunung Bromo yang terjadi sejak 3 Agustus lalu. Sobat Bana, kebakaran yang terjadi sejak hari Senin 3 Agustus lalu ini meliputi kawasan Gunung Bromo Watu Gede di Kabupaten Probolinggo dan juga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Jantur di Kabupaten Malang. Sobat Bana, menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kelancaran Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, luas lahan yang terbakar hingga saat ini diperkirakan mencapai 178,20 hektar dan masih dalam proses pemadaman. Sobat Bana, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa kebakaran di kawasan Gunung Bromo ini. Sobat Bana, Abdul Muhari juga mengatakan berdasarkan pemutakhiran penanganan hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat tadi malam, tim gabungan ini masih berada di area JLKT untuk menangani api yang mendekati ruas jalan itu. Sementara Sobat Bana, sempat juga muncul titik api di jalur Jemplang menuju Watu Gede yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Malang. Titik api ini telah dikondisikan oleh tim darat sehingga saat ini tidak ada lagi titik api di lokasi itu. Sobat Bana, sementara spot yang masih terpantau mengeluarkan asap di area Pusung Ledok Bedor. Kondisi cuaca di wilayah Bromo terpantau cerah dengan kecepatan angin sedang. Tim gabungan juga terus melakukan pemantauan untuk mengantisipasi perubahan arah atau penyebaran api akibat kondisi medan dan angin. Sobat Bana, sementara penanganan dilakukan ini melalui operasi darat dan udara. Tim gabungan yang terdiri dari BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut Perhutani, TNI, Polri, relawan dan juga masyarakat ini melakukan pemadaman menggunakan satu unit truk pemadam metode manual gepyok serta prayer. Sobat Bana, area yang sulit dijangkau melalui jalur darat, operasi juga dilakukan melalui udara dengan mengerahkan 2 unit helikopter. Satu helikopter ini merupakan dukungan dari Provinsi Jawa Timur melalui Puspenerbal TNI Angkatan Laut dengan kapasitas angkut 1000 liter air, sedangkan satu helikopter lain merupakan dukungan BNPB dengan kapasitas angkut air 1000 liter air. Sobat Bana, untuk saat ini kawasan Gunung Bromo ditutup untuk umum. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: seluruh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial
2: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. 81 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Baik, Sobat Bana, dari Tunaja 119 Ngapi, Dua Bana udah siap nih pagi hari ini untuk kembali mengawal apapun yang menjadi aktivitas kamu ya. Di awal pekan hari ini, Senin di 10 Agustus. Dalam perayaan kemerdekaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, topik yang kita angkat di pagi hari ini, di hari ini Sobat Bana, udah pasti berkaitan dengan itu gitu ya. Tapi kita sekarang pengen tahu nih, Nila pengen

0: kita hari ini. Silahkan bisa kasih tanggapan atau komennya mulai dari sekarang. Terus ada yang lain lagi yang bisa didapatkan di ngopi spesial pagi hari ini. Sebuah mana informasi-informasi yang ada dan juga info-info catatan sejarah yang terjadi di hari ini, di tanggal ini ya, tanggal 10 Agustus plus. Sebuah mana juga bisa banget nih berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu gitu. Silahkan bisa di 0856345454545 ya. Bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya silakan kirim infonya langsung ke sini. Ditungguin sama Lila di Ngopi Spesial. Waktunya banyak banget sampai jam 10 pagi nanti.
1: Oh begini, gaya rockstar masuk rumah.
2: Kenapa ini? Ada apa?
1: Coba sini, gitar kamu. Ini. Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

Thank you.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat adalah seorang dokter sekaligus salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Organisasi Budi Utomo misalnya lahir atas prakarsanya. Pada tahun 1945, dirinya pula yang terpilih memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Siapa sangka mengawali masa belajarnya hanya dengan mendengarkan pelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra Dr. Wahidin Sudirohusodo ke sekolah, Rajiman kemudian diminta ikut masuk ke dalam kelas oleh seorang guru Belanda. Ia begitu giat belajar hingga akhirnya di usia 20 tahun, gelar dokter telah disandangnya. 4 tahun kemudian giliran gelar Master of Art yang ia sabet. Kecemerlangan daya pikirnya membawa Rajiman muda belajar hingga negeri Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika. Ilmu yang ia dapatkan ia gunakan untuk memberantas wabah penyakit pes di Ngawi, tanah kelahirannya, pada tahun 1934. Dr. Rajiman juga secara khusus belajar ilmu kedokteran kandungan karena tingginya angka kematian ibu melahirkan saat itu. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan melayani pengobatan rakyat dengan sepenuh hati. Di rumah ini pula, sang putra Fajar Soekarno kerap kali bertandang. Diskusi panjang tentang pergerakan perjuangan merebut kemerdekaan pun terjadi di sela-sela kesibukan Dr. Rajiman menyembuhkan beraneka penyakit rakyat. Sejak masih berstatus mahasiswa, Rajiman muda sudah gemar berorganisasi. Bersama sekumpulan mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia, di antaranya Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, pada tanggal 20 Mei 1908, akhirnya berdirilah Budi Utomo. Sebuah organisasi bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, Budi Utomo pula yang menjadi embrio gerakan kemerdekaan Indonesia. Tidak berhenti di situ saja, Dr. Rajiman terus terlibat aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, ia pula yang mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini diajukannya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan ini kemudian dijawab Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kemudian ditulis oleh Rajiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama pada tahun 1948. Setelah kemerdekaan berhasil direbut dan proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 1945, Dr. Rajiman tidak pernah berhenti mengabdikan diri pada negara. Ia tercatat pernah menjadi anggota DPA, KNIP, dan pemimpin sidang DPR pertama saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari Republik Indonesia Serikat. Setelah puluhan tahun mendharma baktikan hidupnya untuk Nusantara, pada tahun 1952, Dr. Rajiman beristirahat abadi. 61 tahun kemudian, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dr. Rajiman Widyodiningrat layak menjadi teladan. Pengabdiannya tulus tak berkesudahan pada bangsa dan negara yang dicintainya.
1: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: ...104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, di saat jalanan protokol masih terlihat lengang ya, sebuah badai ini sedang diorganisir dalam senyap di dalam labirin algoritmanya. Ajakan demonstrasi nasional dan juga seruan mengibarkan bendera setengah tiang di bulan kemerdekaan ini viral di Jawa Timur. Ada apa sih sebenarnya Sobat Bana, mengapa di bulan yang sebenarnya seharusnya kita merayakan kemerdekaan gitu, ulang tahun hari kemerdekaan RI gitu ya, ruang digital kita justru memancarkan narasi perkabungan gitu. Nah, Sobat Bana, ada fenomena akun anonim yang disorot Gubernur Jawa Timur. Jaminan keamanan dari Kapolda Jawa Timur sampai pentingnya membuka keran dialog menurut DPRD Jatim ya. Dan sebagai masyarakat yang cerdas, Sobat Bana, mari kita asah nalar kritis kita, lihat berbasis data dan merayakan kemerdekaan ini dengan objektivitas tanpa mengorbankan kedamaian. Nah, Sobat Bana, jangan lewatkan nih ulasan mendalam dan juga statement eksklusif Gubernur Jawa Timur hanya di Spektrum Radio Jatim yang tayang serentak di seluruh radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jawa Timur hari ini.

ini Senin di 10 Agustus jam 9 pagi. Sobat Buana bisa simak di sini ya, di 104,5 FM atau bisa melalui streaming www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio. Jangan lupa nanti di jam 9 pagi. Ya, Sobat Bahana, di Ngopi Spesial sesi yang pertama seperti biasa kita bakal hadirkan beberapa info catatan sejarah hari ini, informasi-informasi penting yang lain juga. Terus Sobat Bahana juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan silakan yang pingin ngobrolin topik kita hari ini bisa mulai dari sekarang ya. Sobat Bahana, menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan oleh para pelajar sebagai bentuk untuk mengisi kemerdekaan gitu? Kita tunggu tanggapan, komennya atau opininya. Silakan bisa di-share di 085634545, bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Kalau mau berbagi informasi lewat WA aja, bisa pesan tag, voice note, atau kalau punya videonya silakan bisa dikirim di sini ya. Tadi terima kasih juga yang sudah kirim informasi. Siapa ya tadi? Sebentar. Mas Agung ya, Mas Agung ini menginformasikan untuk yang melintas di Jalan Raya Padas ya, ini hati-hati, mungkin bisa mengurangi kecepatan kendaraannya karena pagi hari ini ada persiapan untuk pelaksanaan karnaval di Padas ya. Ini dia video yang sudah dikirimkan.

jalan raya padat ya, silakan untuk berhati-hati atau mengurangi kecepatan kendaraan karena pagi hari ini ada persiapan untuk pelaksanaan karnaval gitu ya, yang ada atau digelar di Kecamatan Padas. Ya, pagi hari ini di dia Sobat Bana, situasi yang situasi jalan memang padat banget. Sudah ada kendaraan-kendaraan hias yang sudah bersiap ya, berjejer di pinggir jalan. Jadi buat Sobat Bana yang melintas di Jalan Raya Padas, silakan untuk berhati-hati atau mengurangi kecepatan kendaraannya, karena hari ini, pagi ini Sobat Bana ada persiapan untuk pelaksanaan karnaval ya di Kecamatan Padas. Baik, Mas Agung, terima kasih untuk informasinya, dan Sobat Bana untuk yang lain yang ingin berbagi informasi juga apapun yang terjadi sekitar kamu, silakan nih bisa di 0856345445, bisa juga lewat lewat pesan tag, voice note, atau kalau punya videonya seperti yang dikirim sama Mas Agung tadi, silakan aja ya. Baik, Sobat Bana, yang pasti tanggal 10 Agustus itu juga menyimpan banyak catatan sejarah, peristiwa-peristiwa penting ya, atau momen bersejarah yang terjadi di tanggal 10 Agustus, baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga di berbagai negara yang lain gitu. Kita mau ajakin kamu dulu untuk menyusuri sejarah yang terjadi di 10 Agustus 1511, pasukan Portugis yang menyerang Malaka. Nah, Sobat Bana, Sultan Mahmud Shah ini memerintah Malaka sampai tahun 1511. Saat itu ibu kota kerajaan itu diserang oleh pasukan Portugis ya, di bawah pimpinan Afonso. Serangan dimulai di 10 Agustus 1511 hingga 24 Agustus 1511. Jadi 14 hari, dan ini Malaka jatuh kepada Portugal. Sementara Sultan Mahmud Shah, Sobat Bana, ini kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan itu sebagai pusat pemerintahan yang baru.

tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: Sobat Buana, inilah laporan Dirut Pertamina kepada Prabowo soal B50 hingga persiapan bioetanol. Sobat Buana, Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloius Mantiri bertemu Presiden Prabowo Subianto sore kemarin di Minggu 9 Agustus. Sobat Buana, pertemuan itu dilakukan di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Sobat Buana, Simon melaporkan kemajuan dan program mandatori B50 yang sudah diluncurkan Prabowo pada bulan Juli serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol. Sobat Buana, keterangan resmi yang diunggah Sekretariat Kabinet Dirut Pertamina ini melaporkan kemajuan dari program mandatori B50 atau biodiesel 50% yang sudah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur sebagai dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol dari pemerintah. Sobat Buana, dalam pertemuan itu Prabowo juga memerintahkan pengurangan laporan birokrasi dan anak cucu perusahaan di Pertamina. Pesan yang sama ini juga disampaikan kepada PLN dan juga BUMN lainnya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.
2: Flash News. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Menurut kamu, apa sih yang bisa dilakukan oleh pelajar sebagai bentuk apa namanya mengisi kemerdekaan gitu? Boleh dong kasih tanggapan atau pendapatnya di sini di ngopi spesial kita. Udah kasih kesempatannya mulai sesi yang pertama, tapi ntar kita bakal obrolin khusus di sesi yang kedua ya. Silakan bisa di-share di 085.

0853 4545 4545 bisa lewat medsos yang Bahana, juga di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Oh ya, jangan lupa juga nanti di jam 9 pagi bisa simak lagi Spektrum Radio Jawa Timur ya. Ini statement dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengenai ajakan di media sosial yang mengajak di bulan Agustus ini untuk melakukan pengibaran bendera setengah tiang gitu ya. Nah, nanti dikupas di Spektrum Radio Jatim. Baik Sobat Bahana, Lina mengingatkan dulu nih, kalau untuk bansos PKH ini juga cair loh, ada bantuan sampai 2,7 juta rupiah gitu ya. Makanya yang dapat bantuan mungkin bisa segera cek rekeningnya gitu. Bansos PKH dan BPNT triwulan ketiga 2026 yang sudah mulai disalurkan ya. Sobat Bahana, Kementerian Sosial atau Kemensos ini sudah mulai menyalurkan bansos atau bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT periode Juli September atau triwulan ketiga 2026 untuk membantu keluarga tidak mampu. Nah, Sobat Bahana, untuk besaran bansos untuk BNPT atau BPNT gitu ya, atau sembako ini Rp600.000 ya untuk Juli sampai September. Kalau PKH ini tergantung anggota keluarga Sobat Bahana, ibu hamil Rp750.000, anak usia 0 hingga 6 tahun ini Rp750.000, siswa SD SMP Rp225.000 hingga Rp500.000, disabilitas berat Rp600.000, lansia lebih dari 60 tahun ini Rp600.000 dan korban pelanggaran berat Rp2.700.000. Sobat Bahana, untuk sasaran penerima ini berdasarkan data Kemensos per 6 Agustus 2026 untuk BPNT atau sembako ini ada 15.215.415 keluarga penerima manfaat atau KPM ya. Kemudian untuk PKH-nya Sobat Bahana, ini 8.359.853 KPM atau keluarga penerima manfaat. Nah, penyaluran ini dimulai 20 Juli dan ditargetkan tuntas pada Agustus 2026 ini. Gimana cara mencairkannya Sobat Bahana? Bisa melalui bank, buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id dan masukkan NIK. Apabila terdaftar sebagai penerima PKH BPNT, silakan datang ke mesin ATM dengan kartu debit ya. Terus cek saldo bantuan dan tarik dana apabila saldonya sudah masuk. Nah, Sobat Bahana, manfaat bansos ini tentu manfaat bansos ini tentu aja banyak ya. Bisa membantu keluarga kurang mampu untuk membiayai kebutuhan pokok, kemudian meringankan biaya sekolah sampai mengurangi angka putus sekolah, mengurangi beban pengeluaran sehingga dana dialokasikan untuk kebutuhan prioritas yang lain, terus juga memberikan dukungan khusus ini untuk para lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sobat Bahana, penyaluran bantuan sampai sekarang juga masih terus berproses. Sudah lebih dari 7 juta KPM atau keluarga penerima manfaat nih yang sudah disalurkan ya untuk PKH, dan lebih dari 12 juta KPM untuk yang menerima bantuan sosial BPNT atau sembako gitu Sobat Bahana. Baik. Ini sekedar mengingatkan aja, mungkin Anda juga termasuk penerima atau sasarannya ya, keluarga penerima manfaat, silahkan deh cek rekeningnya ya. Baik Sobat Bahana, kita masih punya waktu 20 menit lagi nih di sesi yang pertama Ngopi Spesial pagi hari ini. Masih pengen lanjut lagi perjalanan sejarah kita? Ayo ikutin Lila ya. Ya Sobat Bahana, 10 Agustus di tahun 1867 di Tanah Air. Ini juga satu momen penting nih, ada peresmian jalur kereta api pertama ya di Indonesia. Jalur kereta api Semarang Temanggung ini jalur kereta api pertama di Indonesia Sobat Bahana, dengan panjang kurang lebih 25 km menghubungkan stasiun Semarang NIS dan stasiun Temanggung. Jalur kereta api ini berada di daerah operasi 4 Semarang, dan jalur kereta api ini Sobat Bahana masih aktif loh ya, dengan pengecualian stasiun

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Sutan Syahrir. Sutan Syahrir adalah salah satu pahlawan nasional berasal dari daerah Padang Panjang. Sutan Syahrir adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut sebagai triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir ini juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.
6: Sobat Bahana, salah satu catatan penting juga di tanggal 10 Agustus ya, ini ada kelahiran salah seorang tokoh negara, Hasan Basri, Sobat Bahana. Yang lahir di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, di 10 Agustus 1920. Nah, beliau ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia di tahun 1984 hingga 1990 ya. Sobat Bahana, Hasan Basri juga seorang da'i dan pernah menjabat sebagai Imam Masjid Al-Azhar Jakarta. Kemudian Hasan Basri ini juga merupakan penggagas Bank Syariah Indonesia ya. Sobat Bahana, sekali lagi lahir di 10 Agustus di 1920 di Muara Teweh, Barito, Kalimantan. Oke. Nah, salah satu catatan penting juga yang terjadi di tanggal 10 Agustus itu adalah pemugaran Candi Borobudur. Ini masih dari tanah air nih, Sobat Bahana ya. 10 Agustus 1973, rencana induk untuk memulihkan Borobudur ini dibuat oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO, mengambil langkah perbaikan menyeluruh monumen ini dalam satu proyek besar ya. Ini antara tahun 1975 hingga 1982. Sobat Bahana, pondasi diperkukuh dan segenap 1460 panel relief ini dibersihkan. Pemugaran ini dilakukan dengan membongkar seluruh 5 teras bujur sangkar dan juga memperbaiki sistem drainase dengan menanamkan saluran air ke dalam monumen.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: sing kono, Pak? Sing tentang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Prapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

info catatan sejarah atau momen penting yang terjadi tanggal 10 Agustus sudah dihadirkan. Mudah-mudahan sih bisa nambah wawasan sejarahnya gitu. Tapi jangan kemana-mana ya. Selepas Spektrum Radio Jatim di jam 9 pagi, Ngopi Spesial bakal hadir lagi untuk membahas khusus topik kita hari ini. Nah, silakan kasih tanggapan atau opininya nih. Menurut kamu, apa sih yang bisa dilakukan oleh para pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Sebagai bentuk untuk mengisi kemerdekaan gitu ya. Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti spek

0: pejuang kota Baris SNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, terkelagu umati rahmatus. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kerumusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa, yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
4: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengaitkan kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pada umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak lain. Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkeha. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Tarung Nusantara, Polda Jatim mengiklankan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuknya ada di Jawa Timur apapun kegiatannya, sama-sama kita jaga.
1: Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu

tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.

0: memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang dekat. Itu bisa tindak lanjut di semua tingkatan sampai ke tingkat polsek dan polres yang ada di seluruh Jawa Timur.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: informasi dan hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, selamat pagi dulu nih yang masih terus setia gabung di sini. Makasih banget dari tadi di ngopi spesial ya. Yang berusaha gabung, welcome ngopi spesial sesi yang kedua. Kita bakal ngobrolin khusus nih topik kita hari ini sobat Bana ya. Apa sih kalau menurut kamu apa nih bentuk mengisi kemerdekaan yang bisa dilakukan oleh pelajar sekarang gitu loh sobat Bana. Ya bulan Agustus itu kan selalu membawa suasana yang berbeda banget kan. Ada bendera merah putih di depan rumah, gapura-gapura yang dihias, jalanan yang dihias dengan berbagai lampu hias gitu. Terus lagu-lagu perjuangan yang semakin sering kita dengar juga gitu. Tapi pernah gak sih sobat Bana kita tuh bertanya, kalau dulu para pejuang tuh mengisi kemerdekaan dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, bagaimana dengan para pelajar yang sekarang, sobat Bana? Apakah cukup hanya dengan mengikuti upacara 17 Agustus saja? Apakah cukup dengan mengikuti lomba-lomba 17-an? Apakah cukup hanya dengan mengikuti pawai karnaval 17-an? Ataukah cukup memasang bendera? Atau justru ada bentuk perjuangan lainnya yang lebih penting untuk dilakukan pelajar zaman sekarang nih, sobat Bana? Nah, apa bentuk mengisi kemerdekaan yang bisa dilakukan oleh para pelajar sekarang, gimana menurut kamu? Boleh dong kasih tanggapan atau opini di sini. Kita tungguin di 0856345445. Bisa lewat medsos ya Bana. Di chatroom yang ada di Radio Visionnya Bana juga kita tunggu banget ya, sampai jam 10 pagi nanti.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjadi nama pahlawan dan asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, salah satu organisasi Islam pertama dan terbesar di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM
2: 101,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, kalau ngomongin soal Piala AFF 2026, mungkin kita kecewa gitu ya. Karena lagi-lagi Sobat Bana, Timnas Indonesia gagal gitu untuk bisa melenggang lebih jauh lagi, apalagi jadi juara di babak penyisihan grup saja nggak lolos gitu loh. Seperti sekarang hanya menempati di urutan ketiga di grup A, berarti kalah saing ya dengan Vietnam yang ada di urutan pertama, kemudian Singapura di urutan kedua, dan ini artinya Indonesia gagal untuk mencapai babak semifinal. Nah, kalau Indonesianya udah gugur, masihkah semangat untuk nonton atau masih ingin nonton ini Piala Dunia, Piala AFF 2026, Sobat Bana? Kalau masih, nih untuk 4 tim terbaik ya yang melangkah ke semifinal Piala AFF 2026 usai babak penyisihan grup yang berakhir pada Sabtu 8 Agustus kemarin. Semifinalis ini akan bertanding dalam format 2 leg ya untuk merebut tiket ke final. Jadi tandang dan kandang gitu. Nah, leg pertama Sobat Bana, ini antara hari Sabtu 15 Agustus ya. Ini di leg pertama ada Singapura melawan Thailand di Stadion Jalan Besar Singapura Sabtu 15 Agustus jam 8 malam. Sementara leg keduanya berlangsung di Thailand di Stadion Raja Mangala Thailand di Selasa 18 Agustus jam 8 malam. Kemudian Sobat Bana, untuk partai semifinal yang lain yang mempertemukan antara Malaysia dan Indonesia, Vietnam gitu ya. Malaysia dan Vietnam ya, ini bakal digelar hari Minggu 16 Agustus jam 8 leg pertama ya. Ini di Stadion Kuala Lumpur Malaysia. Kemudian leg keduanya digelar di Vietnam di Rabu 19 Agustus jam 8 malam di Stadion Maidin Vietnam, Sobat Bana. Ya, Sobat Bana, untuk ini top skor sampai saat ini dipegang Nguyen dari Vietnam dengan 5 gol, kemudian Ilhan Fandi di posisi kedua dari Singapura nih dengan 3 gol. Ini sama sih sebenarnya torehannya dengan pemain Malaysia Paulo Josu ya. Ini dengan torehan 3 gol juga Sobat Bana. Nah, kalau ngomongin capaian terbaik di Piala AFF, Singapura ini juara 4 kali nih di tahun 1958, 2004, 2006 dan 2012. Kemudian Thailand ini sudah 7 kali ya menjadi juara Piala AFF Sobat Bana, di tahun 1956, tahun 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 dan 2022. Untuk Malaysia baru 1 kali di tahun 2010. Kemudian Vietnam ini sudah 3 kali menjuarai Piala AFF di tahun 2008, 2018, 2024. Itu capaian terbaik dari para semifinalis Piala AFF 2026, Singapura, Thailand, Vietnam dan juga Malaysia. Oke, untuk informasi waktu sudah 20 menit dari jam 9 pagi. Sobat Bana, di Ngopi Spesial kita masih ngobrolin topik kita hari ini. Apa sih bentuk, kalau menurut kamu apa bentuk mengisi kemerdekaan yang bisa dilakukan oleh para pelajar sekarang gitu? Ya Sobat Bana, kalau kita berbicara mengenai mengisi kemerdekaan, mungkin yang pertama kali muncul ini kalau di kalangan pelajar ya, itu pasti belajar dengan rajin gitu loh. Ya emang benar seperti itu Sobat Bana. Pelajar kan punya tugas utama untuk belajar kan, mengembangkan kemampuan dan juga mempersiapkan diri menjadi generasi yang nantinya akan meneruskan pembangunan bangsa. Nah, tetapi belajar sekarang itu bukan hanya pembangunan bangsa aja loh Sobat Bana. Bukan hanya meneruskan pembangunan bangsa aja ya. Belajar sekarang tuh bukan untuk mendapatkan nilai bagus saja,

punya tugas utama untuk belajar yang untuk mengembangkan kemampuan, mengembangkan bakat, berkarya gitu. Belajar membentuk, mempersiapkan diri menjadi generasi yang nanti bakal meneruskan pembangunan bangsa ini, menerima tongkat estafetnya gitu ya. Belajar juga berarti belajar menjadi manusia yang bertanggung jawab, belajar untuk bisa menghargai orang lain, belajar disiplin, belajar bekerja sama, belajar menggunakan teknologi dengan bijak, dan juga belajar menghadapi perbedaan. Itu dia ya. Oke, Sobat Bana, silakan nih berbagi opini atau pendapatnya di sini. Kalau menurut menurut kamu apa sih bentuk yang bisa dilakukan ya sebagai bentuk untuk mengisi kemerdekaan oleh para pelajar di era sekarang? Nih yang sudah gabung di sini, makasih banget. Halo, selamat pagi dulu. Selamat pagi. Sebentar, ini dari siapa nih? Dari Mbak Nana. Makasih banget ya, Mbak Nana. Kalau menurut aku, aktif dong dalam kegiatan sosial, karena pelajar itu bisa mengisi kemerdekaan kalau dengan baik ya, kalau dia punya jiwa sosial yang tinggi gitu, membantu orang yang membutuhkan, terus mengikuti kegiatan sekolah, sosial di sekolah, membantu teman yang kesulitan belajar, menggalang bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, kegiatan karang tuna atau kegiatan positif di lingkungan, itu menurut Mbak Nana gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi juga nih. Ada siapa nih? Rohinda gitu. Makasih ya. Kalau menurut aku mengisi kemerdekaan untuk belajar itu ya udah pasti yang pertama belajar yang rajin. Tapi jangan lupa dong untuk membantu orang tua di rumah, karena menurut aku anak yang pintar tapi gak punya sopan santun juga belum bisa dikatakan berhasil. Jadi pintar terus adabnya juga apinya gitu kan, karena banyak orang bilang adab itu lebih penting daripada sekedar ilmu gitu ya. Oke ya, makasih udah gabung juga di sini. Yang lain kita masih tungguin tanggapan atau komentarnya. Menurut kamu apa sih bentuk perbuatan yang bisa dilakukan para pelajar untuk mengisi kemerdekaan sekarang ini?

0: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Eko Yuli menuju ASEAN Games ke-6 dan berpeluang raih medali ke-4. Sobat Bana, lifter senior Indonesia Eko Yuli Irawan diproyeksikan untuk tampil ke-6 kalinya di ASEAN Games. Eko masuk dalam tim angkat besi Indonesia yang dipersiapkan menuju ASEAN Games Nagoya 2026 di Jepang yang bakal digelar 19 September hingga 4 Oktober 2026 nanti. Sobat Bana, jika tampil di Aichi Nagoya, Eko akan mencatatkan sejarah sebagai atlet Indonesia yang tampil pada 6 edisi ASEAN Games. Perjalanan itu dimulai ketika dirinya tampil di Doha, Qatar pada tahun 2006. Sobat Bana,

0: Saat itu Eko masih berusia 17 tahun ketika dipercaya untuk tampil dalam kelas 56 kg. Ia menempati peringkat ke-6 dengan total angkatan 271 kg, hasil dari snatch 121 kg, serta clean and jerk 150 kg. Berdasarkan daftar atlet, Eko yang kini berusia 37 tahun Sobat Bana diproyeksikan turun untuk cabang olahraga angkat besi dalam kelas 65 kg putra. Sobat Bana, Eko meraih medali Asian Games pertama kalinya pada Asian Games Guangzhou 2010. Ia membawa pulang medali perunggu kelas 62 kg dengan total angkatan 311 kg. Eko kembali meraih medali perunggu pada Asian Games Incheon di tahun 2014. Masih turun dalam kelas 62 kg, membukukan angkatan total 308 kg. Sobat Bana, Eko mencatatkan raihan terbaik dalam ajang Asian Games saat Jakarta dan Palembang menjadi tuan rumah pada tahun 2018. Tampil di hadapan publik sendiri, Sobat Bana, Eko berhasil merebut medali emas kelas 62 kg dengan total angkatan 311 kg. Sobat Bana, catatan Eko yang selalu membawa pulang medali sejak Asian Games Guangzhou 2010 terhenti pada Asian Games Guangzhou tahun 2022 yang digelar pada 2023. Saat itu Eko turun dalam kelas 67 kg, hanya mampu mencatatkan snatch 145 kg, kemudian gagal mengangkat beban clean and jerk dari 3 kesempatan. Dan alhasil, Eko tidak memiliki total angkatan dan gagal meraih medali. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hasyim Asyari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asyari menjadi nama pahlawan dan asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, salah satu organisasi Islam pertama dan terbesar di Indonesia. Hasyim Asyari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang.
0: Baik Sobat Bana, masih ada waktu 25 menit lagi di Ngopi Spesial ya pagi hari ini di edisi awal pekan Senin 10 Agustus. Oke, Sobat Bana yang mau gabung di sini boleh banget dong, malah ditungguin ya. Silakan kasih tanggapan atau pendapat kamu. Kalau menurut kamu apa nih yang bisa dilakukan oleh para pelajar untuk ikut mengisi kemerdekaan? Para pelajar sekarang gitu ya, apa yang bisa dilakukan oleh para pelajar sekarang tuh bisa ikut mengisi kemerdekaan gitu loh Sobat Bana. Ya ini ya, Indonesia itu kan terdiri dari banyak suku, bahasa, budaya, latar belakang juga. Karena itulah pelajar ini harus bisa hidup berdampingan, berbeda pilihan tidak harus bermusuhan kan Sobat Bana, berbeda pendapat juga tidak harus saling menghina satu sama lain gitu loh. Berbeda agama, suku ataupun juga budaya bukan alasan untuk saling menjauh. Jadi justru ya, kemampuan menghargai perbedaan itu adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia Sobat Bana. Ya kalau penguatan karakter pelajar memang menjadi perhatian dalam dunia pendidikan saat ini. Sebenarnya di bulan Maret 2026 kemarin, Kemendikdasmen menggelar forum Pak Menteri Menyapa Pelajar Indonesia Hebat yang melibatkan sekitar 4.000 pelajar dari berbagai komunitas dan juga organisasi pelajar Indonesia. Dalam kegiatan itu sebenarnya penguatan karakter dan juga literasi, literasi digital ya, ini menjadi salah satu hal yang ditekankan gitu. Pemerintah juga mengembangkan pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tujuannya Sobat Bana ini untuk memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk belajar dari lingkungan sekaligus juga mengembangkan karakter ya, bukan hanya kemampuan akademisnya saja gitu. Jadi jelaskan, menjadi pelajar Indonesia itu bukan hanya soal pintar di kelas saja, tapi juga bagaimana menjadi pribadi yang punya karakter dan tentu saja bisa juga mempunyai manfaat bagi lingkungan gitu. Gimana caranya para pelajar sekarang bisa ikut mengisi kemerdekaan? Bisa dong kasih pendapatnya di sini. Pagi dulu, selamat pagi ya dari Mas Galang nih. Mas Galang, kalau aku memilih menggunakan media sosial untuk hal yang positif ya, karena sekarang anak-anak kan hampir semuanya punya HP. Jadi daripada dipakai untuk bikin konten-konten yang gak jelas, dipakai untuk menyebarkan konten-konten yang gak ada manfaatnya, lebih baik dibikin konten tentang budaya daerah, makanan tradisional atau tempat menarik di daerah kita gitu. Jadi HP-nya, media sosialnya untuk hal-hal yang positif dong. Jangan menyebarkan hoax ataupun juga perilaku-perilaku yang nggak dibenerin gitu. Misalnya kemarin yang terjadi di Banyuwangi, nah itu jangan banget. Yang terjadi di Banyuwangi, dua pelajar yang melakukan perbuatan tidak senonoh direkam, akhirnya tersebar melalui grup WhatsApp pelajar. Nah, ini jangan sampai seperti itu gitu ya. Oke, terima kasih nih buat Mas yang tadi sudah gabung di sini. Menarik banget sih, teknologi itu memang nggak salah, bahkan dibutuhin ya. Tapi yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi itu gitu ya Mas ya. Bayangkan aja nih, kalau semakin banyak pelajar yang membuat konten tentang budaya lokal tadi seperti yang diusulin Mas Agung, yang membuat konten tentang kesenian, makanan tradisional ataupun juga potensi daerah, hal-hal yang bisa memberikan inspirasi gitu ya. Ini bukan tidak mungkin justru bisa ikut juga memperkenalkan nama daerahnya ke seluruh Indonesia. Nama sekolahnya juga jadi lebih baik kalau menyebarkan konten-konten yang baik dan bermanfaat ya. Kalau media sosialnya digunakan untuk menyebarkan konten-konten yang kemarin seperti yang terjadi di Banyuwangi, sekolahnya juga ikutan dapat nama jelek kan, kasihan gitu. Yang berbuat satu yang menanggung seluruh sekolah, jangan dong ya. Ya terima kasih ya sudah gabung juga di sini. Dan satu lagi nih Mbak Dewi. Mbak Dewi gimana? Kalau menurut saya pelajar sekarang tuh harus berani berprestasi. Nah lo ya, gak harus akademik sih prestasinya, bisa prestasi bidang olahraga, seni ataupun juga keterampilan. Yang penting jangan malas dan jangan mudah menyerah. Itu menurut Mbak Dewi. Saya sih setuju banget sama Mbak Dewi ya. Karena setiap anak kan punya jalan prestasinya masing-masing. Ada yang pintar akademik, ada yang pintar di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang teknologi. Jadi prestasi itu gak hanya dipandang dari sudut akademik saja, tapi yang lain-lain gitu. Dari olahraga, terus seninya, itu juga bisa banget ya. Makasih ya Mbak Dewi sudah gabung juga di sini memberikan tanggapan atau komentarnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibuli. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis bisa disebarkan ribuan kali, dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh, karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bahana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Lina Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun perso rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
8: Sobat Bahana, ada satu hal yang menarik gitu ya. Satu hal yang menarik mungkin yang bisa kita kita perlu untuk garis bawahi gitu. Nah, para pahlawan pada masa lalu mungkin tidak membayangkan anak-anak Indonesia ini belajar menggunakan internet. Tidak pernah juga membayangkan ada yang namanya media sosial. Tidak pernah membayangkan teknologi berkembang begitu cepatnya. Tetapi ada satu hal yang pasti, Sobat Bahana. Mereka ini berjuang agar generasi setelah mereka ini bisa lebih baik gitu ya. Dan sekarang kitalah generasi setelah mereka. Maka tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga kemerdekaan itu dengan cara masing-masing. Pelajar dengan belajar, guru dengan mendidik, orang tua dengan membimbing, pekerja dengan bekerja jujur, masyarakat dengan menjaga kerukunan, dan anak muda ini dengan karya serta prestasinya. Nah, mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan sesuatu yang besar, Sobat Bahana. Belajar dengan sungguh-sungguh itu juga merupakan satu perjuangan ya. Bersikap jujur, itu juga perjuangan. Menghormati orang lain, itu juga bentuk perjuangan. Menjaga lingkungan, melawan hoax dan perundungan, ini juga termasuk perjuangan. Menghasilkan karya, itu perjuangan. Dan ketika semua dilakukan bersama-sama, maka kita akan bisa membangun Indonesia dengan cara kita sendiri. Baik, kemerdekaan itu adalah amanah yang harus kita isi dengan tindakan yang nyata. Oke, okay? Ila Bahana dari Tunaja 119 Ngawi, tuntasin dulu nih ajang ngopi spesial pagi hari ini di edisi awal pekan Senin 10 Agustus. Kalau tadi belum sempat berbagi komentarnya, nanti bisa ikut ya di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Santai. Terima kasih loh untuk kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 10 Agustus 2025. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8

0: FM Ronggo Hadi Lamongan dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Riono Caping, pembangunan kampus pertimbangkan perkuat akses ekonomi masyarakat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, anggota Komisi 4 DPR RI Riono Caping mendorong pembangunan kampus di Kabupaten Magetan mempertimbangkan lokasi di kawasan perkotaan. Menurut dia, keberadaan kampus di tengah kota tidak hanya memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian daerah.
2: Saya sih prinsipnya setuju, karena ini kan untuk mendorong SDM-SDM anak-anak muda kita yang di Magetan ini kan, kalau ada kampus di Magetan kan saya rasa juga bagus. Kalau yang di sana misalkan sudah terpenuhi semuanya, ya tapi kan harus ada penambahan lahan kan rata-rata Pemda ini kan banyak punya aset tapi posisinya idle, nggak termanfaatkan. Kalau nggak termanfaatkan, daripada nggak dimanfaatkan, lebih baik dimanfaatkan, apalagi ini untuk pendidikan.
1: Riono menilai pembangunan kampus perlu mempertimbangkan jumlah peminat dan daya tampung mahasiswa. Ia menyebut informasi pendaftaran mencapai sekitar 10.000 orang, sedangkan yang diterima hanya sekitar 1.200 hingga 1.500 orang. Menurut Riono, pemerintah daerah perlu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak jika pembangunan kampus membutuhkan lahan hingga 15 atau 16 hektar. Ia menilai lokasi kampus yang sudah tersedia di wilayah luar kota tetap perlu dimaksimalkan terlebih dahulu sebelum pemerintah membangun kampus baru di tengah kota. Riono juga menilai aset pemerintah yang masih menganggur dapat dimanfaatkan untuk mendukung termanfaatkan secara optimal. Ia menegaskan pembangunan kampus di kawasan perkotaan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Aktivitas mahasiswa, tenaga pengajar, dan masyarakat di sekitar kampus dinilai mampu meningkatkan perputaran ekonomi lokal.
2: Kenapa harus pindah ke kota? Wong di sana juga aksesnya Magetan juga gampang, nggak terlalu jauh, kan begitu. Dan kalau mau ngembangin ekonomi ya dari desa, ekonominya biar dari desa dulu, baru nanti mungkin kalau misalkan sudah mahasiswanya apa sudah terpenuhi semuanya, mungkin kalau mau bangun yang baru ya di tengah kota ya, selama lahannya ada, menurut saya setuju, nggak ada masalah, karena memang untuk kepentingan.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Semarakan HUT ke-1 dan kemerdekaan RI ke-81, Yonif TP887 garing KJM, gelar turnamen bola voli Danyan Cup 2026 di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Batalion Infanteri TP887 atau Kesatrian Jokomoto meluncurkan turnamen bola voli Danyan Cup 2026 yang dibuka secara resmi oleh Bupati Lamongan Yoronor Effendi di Sarana Olahraga Serbaguna Desa Kakat Penjalin, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan pada Sabtu malam 8 Agustus 2026. Ajang olahraga kompetitif yang diresmikan lewat servis bola pembukaan bersama jajaran Forkopimda ini digelar untuk memperingati hari ulang tahun pertama Yonif TP887 KJM sekaligus menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mewakili Komandan Yonif, Wakil Komandan Kapten Kankan Khidir Arifin menyampaikan bahwa perhelatan ini menjadi momentum krusial untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta menghidupkan sektor UMKM warga sekitar.
4: Melalui kegiatan olahraga ini, kami ingin menjadikan turnamen bola voli Danyan Cup 2026 sebagai sarana untuk membangun dan memperkuat silaturahmi antara batalion dengan masyarakat khususnya Kabupaten Lamongan.
3: Sebanyak 40 tim dari seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 32 tim putra dan 8 tim putri bersaing ketat memperebutkan gelar juara dalam turnamen bergengsi tersebut. Selain menjadi wadah silaturahmi antara prajurit TNI dan masyarakat lokal, kompetisi ini difungsikan sebagai sarana strategis untuk menjaring serta membina bakat atlet-atlet bola voli daerah. Didampingi Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara dan Sekretaris Daerah Muhammad Nahlikan, pembukaan acara yang dipadati ribuan penonton warga Ngimbang ini berlangsung meriah dengan suguhan kesenian lokal sebelum dilanjutkan dengan pertandingan perdana pada pukul 20.30 WIB. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio

0: di Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Kabar PT Moya mundur. Raperda PDAM Lamongan harus dikaji ulang secara total. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, rencana kerjasama pengelolaan air bersih antara pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT Moya Indonesia

0: Jaya telah menandatangani nota kesepahaman pada November 2025 untuk pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM. Kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan memperluas layanan air bersih bagi masyarakat maupun sektor industri. Di sisi lain, raperda terkait penyertaan modal untuk PDAM Lamongan juga telah menjadi perhatian. Sejumlah pihak meminta agar raperda tersebut dikaji ulang secara menyeluruh, terutama jika dasar penyusunannya berkaitan dengan rencana investasi PT Mulia yang kini dikabarkan tidak berlanjut. Yang menjadi perhatian tentu bukan hanya soal investasi, tetapi bagaimana memastikan pelayanan air bersih tetap berjalan dan kepentingan masyarakat Lamongan menjadi prioritas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Promes Suara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Rumah Ketua RT di Ngawi ludes terbakar diduga akibat korsleting listrik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, rumah milik Ketua RT di Desa Semen, Kecamatan Parong, Kabupaten Ngawi ludes terbakar saat ditinggal penghuninya bekerja. Rumah milik Ahmadi Khairul Anwar, 45 tahun tersebut sebagian besar berbahan kayu. Material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat hingga menghanguskan rumah utama, satu bangunan rumah lainnya serta dapur. Warga yang melihat kapulan asap dan kobaran api langsung berdatangan. Mereka berupaya memadamkan api secara manual sambil menunggu petugas pemadam kebakaran. Namun api terlanjur membesar hingga dalam waktu singkat atap dan rangka kayu bangunan ikut runtuh. 1 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Ngawi kemudian dikerahkan ke lokasi. Petugas melakukan pemadaman sekaligus pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Kepala Desa Semen Suyanto mengatakan warga sempat berusaha menyelamatkan barang-barang milik korban sebelum api semakin besar.
3: Tadi dilapori dari Pak Pamit Tua saya, itu pukul 2.30 bahwa ada kebakaran di sumber aku, rumahnya Pak Ahmadi. Ya, masyarakat tentunya membantu untuk memadamkan, untuk melaporkan ke BPBD dan juga kebakaran. Tapi karena kebakarannya itu besar sekali, waktu pemadam kebakaran itu ya sudah habis. Ya, ada 3 rumah kayu semua.
4: Habis semua, Pak ya?
3: Habis semua ini.
4: Ada korbannya enggak, Pak?
3: Ya, alhamdulillah enggak ada korban dan barang-barang yang ada di dalam bisa diselamatkan. Yang bapaknya kerja. Yang ibunya tadi saya ajak siapa sih katanya keluar.
4: Posisi kosong, Pak ya?
3: Iya.
4: Untuk dugaan sementara konsletingnya apa, Pak?
3: Konsletingnya listrik.
2: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian, Ahmadi sedang bekerja, sedangkan istrinya juga berada di luar rumah sehingga bangunan dalam keadaan kosong. Suyanto menambahkan kepolisian telah mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Berdasarkan pemeriksaan awal, api diduga berasal dari korsleting listrik. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga

0: ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: Ramen? Yes!
2: Wah, dari mie sedap baru!
1: Legendaris Jepang atau chicken ramen?
2: Sugoi!
1: Mie-nya lurus, kuah kulitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

Halo, selamat pagi Sobat Bahana. Apa kabarnya hari ini? Semoga Sobat Bahana dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan semangat menjalani aktivitas setiap harinya. Aku Rasi yang akan nemenin Sobat Bahana dari jam ini sampai nanti menjelang jam 12 siang. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai, berbagi informasi, dan tentunya ditemani lagu-lagu pilihan di Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Sobat Bahana, nggak kerasa ya, kita udah masuki bulan Agustus. Oh, pembahasan yang udah minggu-minggu lalu tuh. Kalau bulan ini kan datang, suasana di sekitar kita tuh biasanya mulai berubah. Bendera putih tuh udah mulai kepasang di mana-mana kan rasanya. Terus, tapi hari ini kita gak akan bahas lomba makan kerupuk atau panjat pinang dulu. Kita akan melihat sisi lain dari perayaan kemerdekaan itu sendiri, khususnya dari sudut pandang para pelajar. Nah, tema kita hari ini adalah Merdeka di Sekolah, Pelajar Sekarang Bisa Bekerja Apa? Kalau kita bicara langsung tentang kemerdekaan, tentu aja kita langsung keinget sama perjuangan para pahlawan. Tapi bagi para pelajar masa kini, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaannya? Menurut aku, salah satunya adalah dengan belajar, mengembangkan kemampuan, dan berani menghasilkan karya. Being independent doesn't only mean being free. It also means having the opportunity to grow and make something meaningful. Jadi, kemerdekaan itu bisa menjadi kesempatan bagi pelajar untuk menemukan bakatnya. Ada

yang suka olahraga, musik, menulis, menggambar, public speaking, membuat video, atau bahkan aktif dalam kegiatan organisasi sekolah seperti itu. Dan sekolah sebenarnya punya banyak ruang untuk itu. Nah, Sobat Bana, aku pengen ngajak nih, kalau Sobat Bana masih sekolah dan diberi kesempatan membuat satu kegiatan kreatif untuk memperingati bulan Agustus ini, kegiatan apa yang pengen Sobat Bana lakuin? Atau mungkin Sobat Bana udah punya udah jadi orang tua terus punya pengalaman ngelihat anak-anak berkarya di sekolah gitu, silakan berbagi cerita dan pendapat melalui WhatsApp Sobat Bana di 0856345 4545. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang makna kemerdekaan bagi para pelajar semasa kini dan bagaimana mereka bisa mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan kreativitas.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
4: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

Halo Sobat Bana, kembali lagi bersama Rasi. Masih di Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, membuka obrolan tentang bagaimana para pelajar masa kini bisa mengisi kemerdekaan. Sekarang kita coba masuk lebih dalam. Sebenarnya apa sih arti merdeka itu bagi para pelajar? Kalau kita dengar kata merdeka ya, mungkin yang pertama kali muncul tuh adalah bebas. Tapi tentu aja bukan berarti bebas melakukan apapun tanpa aturan. Bagi pelajar, kemerdekaan bisa berarti

memiliki kesempatan untuk belajar, mengembangkan diri, menyampaikan pendapat, dan mencoba berbagai hal yang positif. Freedom gives young people the chance to learn, explore, and discover their potential. Misalnya nih, seorang siswa punya bakat menggambar. Dia bisa ngembangin kemampuannya lewat kegiatan seni di sekolah. Yang suka olahraga bisa itu ngikutin ekstrakurikuler. Yang senang berbicara bisa juga belajar public speaking atau menjadi bagian dari kegiatan sekolah. Bahkan siswa yang lebih nyaman bekerja di balik layar pun punya banyak kesempatan. Bisa ngebantu dokumentasi, membuat desain, terus atau ngedit video, ngelola media sosial, sekolah, atau menjadi bagian dari tim kreatif. Jadi, setiap anak sebenarnya punya kesempatan untuk berkarya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan yang gak kalah penting adalah jangan sampai kita nganggep bahwa prestasi itu hanya berarti mendapatkan piala atau menjadi juara aja. Ketika seorang pelajar berhasil mengembangkan kemampuan yang sebelumnya belum dimiliki, itu juga merupakan sebuah pencapaian. Sometimes progress is already an achievement. Misalnya, dulu takut ngomong di depan kelas, kemudian mulai berani jadi MC. Terus dulu nggak bisa ngedit video, lalu belajar sampai bisa membuat video sendiri. Hal-hal kecil kayak gini tuh juga layak dihargai tau. Karena pada akhirnya, ngisi kemerdekaan bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang bagaimana kita menggunakan kesempatan tersebut untuk terus berkembang. Nah, Sobat Bahana, menurut Sobat Bahana, apa bentuk mengisi kemerdekaan yang paling cocok dilakukan oleh para pelajar sekarang? Apakah dengan belajar giat, ngikutin kegiatan sekolah, atau ngembangin bakat, atau justru membuat karya yang bisa bermanfaat untuk orang lain? Silakan kirim pendapat Sobat Bahana melalui WhatsApp di 086345 4545. Akurasi masih akan menemani Sobat Bahana. Setelah ini kita akan ngebahas tentang prestasi dan kreativitas siswa sebagai bentuk mengisi kemerdekaan.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Sobat Bahana, kembali lagi bersama aku Rasi yang masih menemani aktivitas Sobat Bahana di Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Sobat Bahana, kalau dengar kata prestasi biasanya kita langsung ngebayangin siswa yang sering juara olimpiade itu gak sih? Terus yang dapat nilai tinggi atau enggak yang bawa pulang piala gede gitu di rumah. Padahal prestasi seorang pelajar itu gak selalu harus berupa piala. Ada yang punya banyak, ada yang punya kemampuan bermain musik, ada juga yang jago olahraga, ada yang pandai gambar, nulis, membuat video, fotografi, bahkan ada yang punya kemampuan memimpin dan bekerja sama dalam sebuah organisasi. Every student has their own talent, and every talent deserves a chance to grow. Karena itu penting bagi para pelajar untuk berani mencoba berbagai kegiatan. Jangan cuma ikutin sesuatu karena teman-teman ikut. Coba cari tahu apa yang Sobat Bahana sukai dan apa yang pengen dikembangin. Misalnya, kalau suka membuat video, coba belajar editing. Kalau suka fotografi, mulai belajar ngambil gambar dengan lebih baik. Kalau suka nulis, coba buat cerita atau artikel gitu. Kalau suka bicara, bisa mulai belajar jadi MC atau ikut kegiatan yang melatih public speaking kalian. Dari hal-hal yang sederhana kayak gitu, kemampuan kita bisa terus berkembang. Dan sekolah bisa jadi tempat yang sangat penting untuk mendukung proses tersebut. Guru, organisasi siswa, ekstrakurikuler maupun berbagai kegiatan sekolah bisa memberikan ruang bagi siswa untuk mencoba dan menunjukkan kemampuan mereka. You don't have to be the best to start creating. You just need to be willing to start. Jadi, jangan menunggu merasa hebat dulu baru berani berkarya. Mulai aja dari kemampuan yang kita punya sekarang. Karena bisa jadi, karya sederhana yang kita buat hari ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Nah, Sobat Bahana, aku pengen tahu nih kok Sobat Bahana dikasih kesempatan buat nunjukin kemampuan di sekolah, kira-kira kemampuan apa yang bakal Sobat Bahana tunjukin nih? Apa itu nyanyi,

0: main musik, olahraga, gambar, buat video mungkin, atau nulis, atau mungkin mau yang public speaking. Kirim jawaban Sobat Bana melalui WhatsApp Bana di 0856345 4545. Emang yuk.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Halo sobat Lana, kembali lagi masih bersama aku Rasi di Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Nah, sobat Lana, tadi kan kita udah bahas tentang prestasi dan kreativitas. Sekarang kita masuk ke hal yang gak kalah penting, yaitu bagaimana sekolah bisa menjadi tempat bagi para pelajar untuk mengembangkan kreativitas mereka. Karena sebenarnya sekolah itu bukan hanya tentang masuk kelas, dengerin guru, terus ngerjain tugas, abis itu pulang. Ada banyak kegiatan di sekolah yang bisa menjadi ruang bagi siswa untuk mencoba sesuatu yang gak kalah seru dan baru. Misalnya melalui ekstrakurikuler, OSIS, pentas seni, lomba, kegiatan peringatan hari besar, sampai berbagai proyek kreatif yang dibuat oleh siswa itu. School is not only a place to study, it can also be a place to explore, create, and express yourself. Bayangan nih, kalau dalam rangka memperingati bulan kemerdekaan, sekolah ngebuat festival kreativitas siswa. Ada yang buat pameran fotografi, terus ada yang buat film pendek bertema perjuangan, ada juga yang nampil musik atau drama, ada juga yang bakal itu ngebuat desain poster digital, bahkan sampai ada yang bikin bazar hasil karya siswa itu sendiri. Dengan gitu, siswa tidak hanya jadi peserta yang ngikutin kegiatannya aja, tapi juga bisa ikut merancang dan menghasilkan sesuatu. Dan kegiatan seperti ini itu sebenarnya punya banyak banget manfaatnya. Siswa bisa belajar bekerja sama, membagi tugas, ngatur waktu, menyelesaikan masalah, sekaligus belajar bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah dipilih. Hal-hal yang kayak gini tuh, mungkin nggak selalu kelihatan dalam nilai rapor, tapi sangat berguna untuk kehidupan kedepannya. Karena ketika kita terlibat dalam sebuah kegiatan, kita belajar bahwa sebuah hasil yang baik itu nggak muncul gitu aja. Ada proses, ada kerjasama, ada kesalahan, dan tentu aja ada usaha untuk memperbaiki hal tersebut. Sometimes the process teach us more than the final result. Nah, sobat Bahana, kalau sekolah sobat Bahana ini memberikan kebebasan untuk membuat sesuatu kegiatan kreatif dalam rangka bulan Agustus, kegiatan apa yang paling sobat Bahana yang pengen sobat Bahana adakan? Boleh yang sederhana, boleh juga yang unik, atau belum pernah dilakuin sebelumnya gitu? Kirimkan ide sobat Bahana melalui WhatsApp Bahana di 0856345 4545. Siapa tahu ide dari sobat Bahana bisa mencari inspirasi untuk kegiatan sekolah lainnya. Aku masih akan nemenin sobat Bahana sampai menjelang siang nanti. Setelah ini kita akan membahas satu hal yang dekat dengan kehidupan para pelajar sekarang, yaitu teknologi dan media sosial.

adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
4: Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro adalah salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantoro telah berperan besar dalam pendidikan di Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jerih payahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja.
5: Yo, nah nama.
6: Dia juga bawa ni ke Tony ke buah. Kalau ada ni ke tak kacau nama.
5: Ya buah ni?
6: Buah. Ya kisah isa?
5: Saya cing. Kisah kau baca? So.
6: Ha, you are. Oh, boleh buah. Kau nak suruh?
5: Yeah.

Halo Sobat, welcome back. Kembali lagi bersama Rosi, hanya di Bana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Nah Sobat Bana, tadi kan kita udah bahas gimana sekolah bisa menjadi ruang bagi para pelajar untuk mengembangkan kreativitas mereka. Nah sekarang kita bisa masuk ke sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan pelajar zaman sekarang, yaitu teknologi. Kalau dulu untuk menghasilkan sebuah karya mungkin membutuhkan banyak peralatan, sekarang smartphone aja tuh udah cukup gitu menjadi salah satu media untuk berkarya. Pelajar yang suka fotografi bisa membuat foto bertema kemerdekaan. Yang suka videografi bisa membuat film pendek. Yang punya kemampuan editing bisa membuat video dokumentasi kegiatan sekolah. Bahkan yang suka nulis pun bisa membuat cerita atau konten edukasi dan membagikannya melalui media sosial mereka. Technology gives students more opportunities to express their creativity. We can use simple tools to turn our ideas into something real. Jadi, teknologi sebenarnya bisa menjadi jembatan antara ide dan karya. Misalnya nih, dalam rangka memperingati 17 Agustus, sekolah biasanya tuh buat proyek video pendek dengan tema Merdeka Menurut Kami. Setiap kelompok siswa bebas membuat video sesuai dengan sudut pandang mereka. Ada yang angkat tema tentang semangat belajar, persahabatan, kegiatan sekolah, cita-cita, atau mungkin kehidupan anak muda di zaman sekarang. Ada yang angkat tentang semangat belajar, persahabatan, gitu, kegiatan sekolah, cita-cita, atau mungkin kehidupan anak muda gitu ya. Bisa juga tuh membuat digital exhibition, hasil foto, poster, ilustrasi, maupun tulisan siswa dikumpulkan dan kemudian dipublikasikan melalui media sosial sekolah. It is not always about making something perfect, it's about having the courage to create and share your ideas. Dan menariknya, dari satu kegiatan seperti ini, siswa bisa belajar banyak hal.

Mulai dari mencari ide, membuat konsep, bekerja sama dalam tim, mengambil gambar, mengedit, sampai mempresentasikan hasil karya mereka. Jadi, jangan melihat teknologi hanya sebagai tempat untuk menonton dan scrolling. Teknologi juga bisa menjadi ruang bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan mereka. Don't just use technology to consume content, use it to create something meaningful. Nah, Sobat Bahana, kalau Sobat Bahana punya Sobat Bahana ini pelajar dan diberi kesempatan membuat satu karya bertema kemerdekaan menggunakan smartphone, kira-kira apa yang pengen Sobat Bahana buat? Video pendek kah? Foto kah? Podcast kah? Atau desain poster mungkin? Bisa aja tuh sejarah atau enggak tentang perjuangan di daerah sendiri. Kirimkan ide Sobat Bahana melalui WhatsApp Bahana di 0856345 4545. Sebentar lagi kita akan membaca beberapa pesan yang udah masuk dari Sobat Bahana. Jadi jangan kemana-mana, aku Rasi masih menemani Sobat Bahana di Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibuli. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis, bisa disebarkan ribuan kali. Dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bahana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong

Kurang aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Halo, selamat pagi sobat Bana. Kembali lagi bersama Rasi di Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, sobat Bana, tadi kan kita udah ngajak ya sobat Bana buat ikut berpartisipasi ngasih pendapat. Nah, ternyata sobat Bana itu mulai ramai banget dengan pesan dari sobat Bana nih. Let's check some of the message that has just come in. Pesan pertama ini datang dari seorang pelajar yang namanya itu Kak Linda. Nah, pagi Kak Rosi, menurut saya mengisi kemerdekaan sebagai pelajar itu nggak perlu buat konten atau ikut apa-apa gitu Kak. Kita bisa belajar dengan serius gitu, ikut kegiatan sekolah dan mengembangkan kemampuan yang kita punya. Kalau punya kesempatan, kita juga

harus berani membuat karya. Oh, gitu katanya Kak Dinda. Nah, terima kasih ya Dinda, setuju sekali nih, karena setiap pelajar punya cara masing-masing untuk menunjukkan kontribusinya gitu. Nah, being a good student is not only about getting good grades, it is also about developing yourself and doing something positive for others. Nah, ada pesan lagi nih dari Sobat Bahana yang satu ini. Halo Kak Rosi, saya Bagas. Kalau sekolah saya ngadain kegiatan kreatif Kak untuk Agustus. Saya pengen lomba film pendek tentang kemerdekaan. Jadi setiap kelas membuat video sendiri. Menurut saya lebih seru karena bisa melibatkan banyak siswa. Wah, ide bagus. Ide mana itu Mas Bagas? Apalagi satu film pendek bisa melibatkan banyak orang. Ada yang menjadi penulis cerita, kameramen, editor, pemain, bahkan sampai bagian propertinya gitu ya. Dan yang paling menarik, tema kemerdekaannya bisa dibuat dari sudut pandang para pelajar gitu. Misalnya, apa arti kemerdekaan bagi seorang pelajar? Apakah tentang kesempatan mendapatkan pendidikan, tentang kebebasan untuk mengejar cita-cita, atau tentang bagaimana generasi muda menjaga persatuan? Nah, we all have different ideas about freedom, and that's what makes our stories interesting. Nah, ternyata ada juga pesan dari seorang ibu yang ngaku sering mendampingi anaknya mengikuti kegiatan sekolah. Nah, pagi karena sih saya Bu Ani, menurut saya anak-anak sekarang tuh kreatif, tinggal diberi ruang dan kesempatan. Kalau sekolah membuat kegiatan yang sesuai dengan minat mereka, pasti banyak yang mau ikut. Iya bu, betul banget tuh. Kadang bukan anaknya yang gak punya kesempatan atau kemampuan gitu, tapi memang belum nemuin aja tuh ruang untuk menunjukkannya. Jadi sekolah, guru, orang tua dan lingkungan sekitar punya peran untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka agar bisa mencoba, belajar dan menghasilkan karya sendiri. Sobat Bana, kalau pesan Sobat Bana belum sempat aku bacain, jangan khawatir, masih ada kesempatan lagi ini setelah ngobrol ini ya. Kirimkan pendapat atau cerita Sobat Bana melalui WhatsApp Bana di 08563454545.

0: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo semua Tuhana, kembali lagi masih bersama Rosi di Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, wah ternyata masih WhatsApp kita masih banyak terus nih pesan yang ngalir dari Sobat Bahana. Nah, banyak juga yang punya pendapat menarik tentang bagaimana pelajar bisa mengisi kemerdekaan dengan cara mereka sendiri. Nah, mari kita baca semuanya nih. Gak semuanya sih, beberapa aja ya. Nah, ini ada pesan dari seorang pelajar namanya Raka. Pagi Kak Rosi, kalau sekolah saya ngadain kegiatan kreatif bulan Agustus, saya

ingin ada pameran karya siswa, Kak. Jadi nggak cuma lomba, tapi setiap siswa bisa memajang hasil karya mereka. Bisa gambar, bisa foto, tulisan, kerajinan, atau desain digital. Itu menarik sih kalau ada aku mah ya. Karena dengan pameran karya itu, siswa yang mungkin yang nggak terlalu suka ngikutin lomba tetap punya kesempatan untuk nunjukin kemampuan mereka. Not every student has to compete. Sometimes having a place to share your work is already meaningful. Ada lagi nih pesan dari sobat bahana yang satu ini. Halo Kak Rosi, saya Siska. Menurut saya, mengisi kemerdekaan sebagai pelajar bisa dilakukan dengan menjaga budaya Indonesia. Misalnya kesenian daerah, memakai bahasa daerah dengan baik, atau membuat konten tentang budaya supaya anak mudanya tuh tahu tentang sejarah daerah. Bagus tuh ya, ini juga menarik sih, gak kalah menarik dari yang tadi ya. Nah, karena kemerdekaan bukan hanya tentang melihat ke depan, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai apa yang sudah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Pelajar bisa ikut mengenalkan budaya melalui cara yang dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya membuat video tentang makanan tradisional, ngenalin kesenian daerah, dokumentasiin permainan tradisional, atau mungkin buat konten tentang sejarah daerah. Technology can help us preserve our culture and introduce it to a wider audience. Jadi, karya bertema kemerdekaan itu sebenarnya luas banget. Nggak melulu tentang berbicara tentang perjuangan di masa lalu. Kita juga bisa membicarain Indonesia dari sudut pandang generasi sekarang. Apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita jaga, dan apa yang ingin kita berikan. Nah, sobat bahana, dari berbagai pesan yang masuk hari ini, kelihatan banget bahwa ternyata banyak cara untuk ngisi kemerdekaan. Ada yang milih belajar, berkarya, berprestasi, jaga budaya, sampai menggunakan teknologi untuk menyebarkan hal-hal positif. Dan semuanya bisa dimulai dari lingkungan terdekat, salah satunya adalah sekolah. Nah, terima kasih untuk sobat bahana yang udah ikut berbagi cerita melalui WhatsApp bahana. Sebentar lagi kita akan masuk ke penghujung pembahasan hari ini, jadi jangan kemana-mana. Aku Rosi masih bersama Sobat Bahana di Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: 것입니다.
1: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
2: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.

0: Oh, KCC Astro Tablet Sumatyo dateng.
1: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
0: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
2: Ugi Sumatyo datang toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bana, udah gak kerasa kita sampai di penghujung siaran hari ini. Masih bersama aku, Rasi, yang menemani Sobat Bana di Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah Sobat Bana, tadi kan kita udah ngobrol tentang satu pertanyaan sederhananya, tapi sebenarnya punya makna yang cukup luas. Merdeka di sekolah, pelajar sekarang bisa berkarya apa sih? Nah, dari pembahasan kita tadi, ternyata mengisi kemerdekaan tidak harus selalu dengan sesuatu yang besar. Pelajar bisa mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh, mengembangkan bakat, mengikuti kegiatan positif, berprestasi, menjaga budaya, sambil menghasilkan karya yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. We may live in a different time from the heroes of the past, but we can continue their spirit in our own way. Kalau dulu para pahlawan berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, sekarang tugas generasi muda adalah menjaga dan mengisinya. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan kesempatan yang kita punya sebaik mungkin. Untuk para pelajar, jangan takut mencoba. Kalau punya ide, kembangkan. Kalau punya bakat, ya latih. Kalau punya karya, jangan malu untuk nunjukin. Karena sebuah karya itu nggak harus langsung sempurna. You don't have to create something extraordinary, start with something meaningful. Bisa dimulai dari kegiatan sederhana di sekolah mungkin, membuat video tentang kemerdekaan, mengikuti pentas seni, membuat pameran karya, mengenalkan budaya daerah, atau bahkan sekedar aktif membantu kegiatan sekolah. Yang penting ada kemauan untuk berkontribusi. Nah, terima kasih ya untuk seluruh Sobat Bahana yang sudah ikut berbagi pendapat melalui WhatsApp Bahana di 085-6345-4545. Terima kasih juga untuk Sobat Bahana yang udah setia dengerin aku dari awal sampai akhir. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa siap generasi punya caranya sendiri untuk mengisi kemerdekaan itu. Ya, aku Rasi pamit undur diri untuk siaran hari ini. Semoga aktivitas Sobat Bahana setelah ini berjalan dengan lancar, dan hari ini Anda dipenuhi oleh hal-hal yang positif.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
1: Yaudah, gue

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
5: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga atau mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas ya. Banyak sekali aktivitas yang dikerjakan hari ini ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Dan tentu saja masih bareng Lupita Bahana di ajang ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Merdeka di sekolah, pelajar sekarang bisa berkarya apa ya? Merdeka di sekolah, pelajar sekarang itu bisa berkarya apa ya? Mana kemerdekaan bagi pelajar masa kini ya? Mungkin ada prestasi, kreativitas siswa sebagai bentuk mengisi kemerdekaan, atau mungkin juga kegiatan sekolah ya. Nah, bagaimana teknologi dan media sosial bisa dimanfaatkan secara positif oleh pelajar ya? Nah, menurut kamu apa bentuk mengisi kemerdekaan yang bisa dilakukan pelajar sekarang ya? Itu apa saja ya? Soalnya juga sudah merdeka, jadi gimana cara mengisi kemerdekaan itu? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana, Bank UMKM Jawa Timur merupakan solusi ya untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa, industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di acara Ngopi Bahana, yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545. Masih di acara Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Tapi kita hari ini ya, gimana sih cara mengisi kemerdekaan yang bisa dilakukan pelajar sekarang gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Oke, okay, aku nyanyi iki. Kang, oke, okay, Bek. Ayo. Yo.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng

0: dikemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan sikemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan sikemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita balik lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Selamat siang semuanya ya. Dan kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat sobat Bana semuanya. Di siang hari ini ya sobat Bana, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Untuk jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Ini bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Nah, menurut kamu apa bentuk mengisi kemerdekaan yang bisa dilakukan pelajar sekarang ya? Nah, yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu ya. Terima kasih.

bangga tadi yang udah gabung dari Mbak Yuni ini ya. Intinya jangan cuma bangga jadi generasi penerus, tapi harus melakukan sesuatu sekecil apapun yang karya kita, kalau positif pasti berarti. Terima kasih banget ya. Terus dari Mas Galih ini ya, berani menyampaikan pendapat dengan cara yang santun. Kemerdekaan juga berarti punya kebebasan berpikir dan berpendapat. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: tandane ning kene ya. Mas ning kene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Lo ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Tengah.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Dan yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545. Menurut kamu apa bentuk mengisi kemerdekaan yang bisa dilakukan pelajar sekarang ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Nah, yang sudah gabung ya dari Lia yang dari Paron ya, menghargai perjuangan pahlawan dengan meneruskan semangatnya. Kalau dulu melawan penjajah, sekarang melawan kemalasan dan kebodohan. Terima kasih buat Lia yang dari Paron. Terus pelajar sekarang harus punya skill, bukan cuma nilai. Public speaking, desain, editing video, coding, semuanya bisa jadi bekal masa depan. Dari Kevin yang ada di Ngawi. Terima kasih Kevin udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545. Nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua.

0: Ya, terima kasih dari Nyom Erlinda melaporkan. Sobat, rumah pemilik ketua RT di Desa Semen Kecamatan Parong Kabupaten Ngawi ludes terbakar saat ditinggal penghuninya bekerja. Rumah milik Ahmadi Khairul Anwar 45 tahun tersebut sebagian besar berbahan kayu. Material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat hingga menghanguskan rumah utama, satu bangunan rumah lainnya serta dapur. Warga yang melihat kapulan asap dan kobaran api langsung berdatangan. Mereka berupaya memadamkan api secara manual sambil menunggu petugas pemadam kebakaran. Namun api terlanjur membesar hingga dalam waktu singkat atap dan rangka kayu bangunan ikut runtuh. 1 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Ngawi kemudian dikerahkan ke lokasi. Petugas melakukan pemadaman sekaligus pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Kepala Desa Semen Suyanto mengatakan warga sempat berusaha menyelamatkan barang-barang milik korban sebelum api semakin besar.
1: Tadi dilapori dari Pak Kamitua saya itu pukul 2.30 bahwa ada kebakaran di Jumbraku, rumahnya Pak Ahmadi. Ya, masyarakat tentunya membantu untuk memadamkan, itu melaporkan ke BPBD dan dalam kebakaran, tapi karena kebakarannya itu besar sekali, waktu pemadam kebakaran itu ya sudah habis. Ya, ada 3 rumah kayu semua.
2: Habis semua, Pak ya?
1: Habis semua ini.
2: Ada korbannya enggak, Pak?
1: Enggak, alhamdulillah enggak ada korban, dan barang-barang yang ada di dalam bisa diselamatkan. Yang bapaknya kerja. Yang ibunya tadi saya ajak siapa lagi katanya keluar.
2: Posisi kosong, Pak ya?
1: Iya, kosong.
2: Untuk dugaan sementara konsleting apa, Pak?
1: Konsleting listrik.
0: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian, Ahmadi sedang bekerja, sedangkan istrinya juga berada di luar rumah sehingga bangunan dalam keadaan kosong. Suyanto menambahkan kepolisian telah mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Berdasarkan pemeriksaan awal, api diduga

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana, apa kabar di siang hari ini ya? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Jangan lupa juga ini ya, nanti topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, masih tentang mengisi kemerdekaan. Ini khususnya buat pelajar ya, gimana cara mengisi kemerdekaan yang bisa dilakukan pelajar sekarang ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibully. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana. Tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis, bisa disebarkan ribuan kali. Dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bahana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Inilah Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iyo, akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, berambang, lombok, dan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses Bu, lancar ini mah.
0: Payana masuk rumah sakit, nanti malam gak datang ke acara ini.

Sobat Bena, single terbaru dari The Guru Band ya, judulnya Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari. Band The Guru memanfaatkan musik sebagai media edukasi dengan mengangkat pentingnya keteladanan dalam dunia pendidikan melalui lagu yang berjudul Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari. Lagu ini menjadi salah satu karya andalan grup musik yang beranggotakan para pendidik dan kini mulai mendapat perhatian dari kalangan anak muda.

Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu. Hah?

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bisma Thani hadir sebagai madu dengan kandungan pilihan untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Diperkaya dengan bahan-bahan alami yang diklaim membantu menunjang kesehatan dan perkembangan anak. Kini Bisma Thani bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi WhatsApp 0856345454. Bisma Thani tersedia di Bahana FM.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung ya di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, atau mungkin barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana kali ini ya, Sobat Bahana semuanya, ada informasi buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Sobat Bahana semuanya, kali ini ada informasi selebrasi pesepak bola Brasil saat ini, Sobat Bahana semuanya. Ya, mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Baik, Sobat Bahana semuanya, ada informasi, kita menuju ke Mataram ya. Di siang hari ini, Kementerian Pekerjaan Umum PU membangun tempat pengolahan sampah terpadu TPST Kebon Talo di Kota

Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas pengolahan mencapai 60 ton sampah per hari. Nah, fasilitas tersebut dibangun untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah perkotaan sekaligus mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan sektor pariwisata. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan TPST Kebon Talo dibangun di atas lahan seluas 1,48 hektar dan akan melayani Kecamatan Ampenan serta Kecamatan Sekarbela. Ya, mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Menurut kamu apa bentuk mengisi kemerdekaan bisa dilakukan pelajar sekarang gitu ya. Apa yang dilakukan pelajar ya? Yang sudah gabung terima kasih banget tadi ya buat Mbak Rina ya. Menurut saya belajar serius itu sudah termasuk mengisi kemerdekaan karena tugas pelajar ya mempersiapkan masa depan ya. Terima kasih Mbak Rina. Terus bukan cuma upacara 17 Agustus tapi juga berprestasi sesuai kemampuan. Mau akademik atau olahraga sama-sama keren. Terima kasih udah gabung ya. Terus pelajar sekarang bisa mengisi kemerdekaan dengan bikin konten positif ya, jangan cuma konten prank atau ikut tren. Dari Fajar yang ada di Ngawi, terima kasih Fajar. Aktif ikut kegiatan sekolah dan organisasi juga bentuk kemerdekaan. Kita belajar memimpin dan bertanggung jawab. Dari Nabila yang dari Paran ya, terima kasih banget ya. Nah, menurutku menjaga persatuan di sekolah penting, jangan karena beda kelas, geng, atau pilihan teman terus bermusuhan. Dari Siska yang dari Kendal ya, terima kasih Siska udah gabung di ajang ngopi bahana. Baik, sobat-sobat semuanya, yang mau gabung lagi jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Menurut kamu apa bentuk mengisi kemerdekaan yang bisa dilakukan pelajar sekarang? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545.

0: 104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana ya. Nah, Sobat Bana semuanya, topik kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya yang barusan gabung juga di Express Radio ya, ataupun yang barusan gabung di live streaming di www.banfmgai.com, selamat siang semuanya ya. Tapi kita hari ini, menurutku menjaga persatuan di sekolah penting, jangan karena beda kelas, geng, atau pilihan teman terus bermusuhan. Dari Siska yang dari Kendal, terima kasih. Belajar teknologi dengan benar, kalau HP cuma buat scroll TikTok, ya sayang, bisa dipakai belajar atau bikin karya. Dari Arif yang dari Ngawi, terima kasih Arif yang dari Ngawi. Terus ikut lomba-lomba dan berani menunjukkan bakat juga mengisi kemerdekaan. Sekarang banyak wadah buat anak muda berkarya. Menghargai guru dan orang tua menurut saya sederhana tapi penting. Generasi hebat harus punya sopan santun. Dari Vina ini ya, terima kasih Vina udah gabung di Ajang Hobi Bana. Terus yang sudah gabung lagi dari Putri, terima kasih Putri. Jangan takut punya cita-cita tinggi, kemerdekaan itu juga kesempatan untuk menentukan masa depan sendiri. Ya, terima kasih banget ya. Terus ikut kegiatan sosial di sekolah ya, seperti bakti sosial atau penggalangan dana. Jadi belajar bukan cuma pintar sendiri. Dari Yoga yang dari Mantingan, terima kasih. Menjaga lingkungan sekolah tetap bersih juga termasuk mengisi kemerdekaan. Hal kecil kalau dilakukan bersama hasilnya besar. Dari Aulia yang dari Ngawi, terima kasih. Belajar bahasa asing dan skill digital juga penting. Persaingan sekarang bukan cuma dengan orang satu daerah. Dari Reza yang dari Ngerambi, terima kasih Reza. Terus menurut saya belajar harus berani berinovasi, jangan cuma jadi penonton, tapi coba bikin sesuatu yang bermanfaat. Dari Intan yang ada di Ngawi, terima kasih Intan yang ada di Ngawi. Terus mengisi kemerdekaan ini dengan tidak gampang menyerah dalam belajar. Dulu pejuang berjuang dengan tenaga, kita berjuang dengan ilmu. Dari Wahyu yang ada di Jogorogo, terima kasih Wahyu yang ada di Jogorogo, udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Baik Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu ya di Ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin ya, 10 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, lebih tambahan akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Royal Music
2: Mas Delva.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
6: Mau dong.
7: Tea juice rasa

0: lebih jus lagi.
1: Mau.
0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
9: Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat rakyat Surabaya dalam melawan kembali tentara Nika Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu.

0: susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja.
14: Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro adalah salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantoro telah berperan besar dalam pendidikan di Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jerih payahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja.

0: Wait, hold up, stop.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
5: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Fight Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh sabun mandi pertama

0: dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Wait, hold up, stop.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas.

0: dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibuli. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis, bisa disebarkan ribuan kali. Dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting. Kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya. Tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bahana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Lina Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.
2: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 10 Agustus 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Sinergi berantas barang ilegal Pemkab Mojokerto dan Bea Cukai Sidoarjo sidak pasar sawahan guna tekan peredaran rokok tanpa cukai. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkolaborasi dengan Bea Cukai Sidoarjo dan Forkopimda menggelar operasi gabungan pemberantasan barang kena cukai ilegal di pasar sawahan Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal. Dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albara bersama Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo Rudi Heri Kurniawan, sidak ini bertujuan untuk memeriksa kios pasar serta memberikan edukasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal yang merugikan negara. Kegiatan yang didanai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau berdasarkan Perkemku nomor 22 tahun 2026 ini menitikberatkan pada penegakan hukum dan perlindungan iklim usaha yang sehat di wilayah Kabupaten Mojokerto.
4: Kita melakukan sidak terkait dengan peredaran rokok ilegal yang dijual di Kabupaten Mojokerto. Dan kami tadi sudah ke beberapa warung-warung, ke tempat-tempat di mana kami tidak menemukan rokok ilegal di sana. Artinya masyarakat kita taat dan aturan hukum kaitan dengan stok rokok ilegal.
3: Operasi penindakan dan edukasi ini telah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2022 di berbagai pasar tradisional guna mengikis peredaran rokok tanpa pita cukai resmi, pita cukai palsu, maupun salah peruntukan. Berdasarkan rekapitulasi data, operasi gabungan berhasil menyita 90.000 batang rokok ilegal sepanjang tahun 2025 dan 77.000 batang hingga Juli 2026, serta memusnahkan lebih dari 11,1 juta batang rokok ilegal bernilai potensi kerugian negara 10,8 miliar rupiah pada Mei 2026. Selain menggelar razia lapangan bersama Satpol PP, Pemkab Mojokerto memperluas sosialisasi pencegahan ke berbagai elemen masyarakat seperti pengemudi ojek daring dan organisasi kepemudaan demi memperketat pengawasan distribusi rokok ilegal. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, Festival Dayung Tejo Asi keempat sukses sedot ribuan penonton dan Bengawan Mati Lamongan bidik event tingkat provinsi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
5: Baik, terima kasih sobat. Kawasan Bengawan Mati di Desa Tejo Asri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan dipadati ribuan warga yang antusias menyaksikan Festival Dayung Tejo Asri keempat. Ajang olahraga tradisional yang diikuti oleh 32 tim dari berbagai daerah di Jawa Timur ini sukses menyajikan persaingan sengit. Hingga akhirnya, tim Desa Jumput Rejo asal Sidoarjo keluar sebagai juara pertama setelah mengalahkan tim tuan rumah Desa Pupus Belawi. Selain menjadi sarana pembinaan atlet dan hiburan rakyat, gelaran ini juga terbukti menggerakkan roda perekonomian lokal melalui maraknya lapak UMKM warga di sekitar lokasi acara. Keberhasilan acara ini mendapat apresiasi tinggi dari Bupati Lamongan Yuronur Effendi serta Kadispora Jatim Muhammad Hadi Wawan Guntoro yang menilai kolaborasi pemerintah daerah dan desa berhasil mengemas olahraga tradisional

0: menjadi daya tarik sport tourism. Mengingat potensi besarnya yang memadukan keindahan alam dan kearifan lokal, Kepala Desa Tejo Asri Yusuf Bahtiar menyatakan kesiapannya jika festival tahunan ini diangkat menjadi agenda resmi tingkat Provinsi Jawa Timur. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Pembangunan sekolah rakyat di Magetan diperkirakan masuk tahap 3. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sebab pemerintah Kabupaten Magetan berpeluang mendapatkan pembangunan sekolah rakyat atau SR tahap 3 yang dibiayai APBN. Magetan masuk dalam daftar usulan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum setelah dinilai memenuhi kesiapan lahan dan persyaratan awal. Pemkab kini tinggal menunggu penetapan kontrak dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Magetan Elmi Kurniarto Widodo mengatakan proses pembangunan diperkirakan mulai masuk pada tahap kontrak pada bulan Oktober hingga November 2026. Pembangunan menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi-years.
3: Insya Allah tahun ini kalau sesuai dengan yang tahap 2 kemarin, panjang kontraknya itu 6 bulan. Jadi belajar dari yang tahap 2 yang sampai dengan tahun akhirnya kan belum jadi. Makanya ini kalau bisa yang tahap 3 itu sudah jadi. Jadi nanti kira-kira bulan Oktober atau November sudah kontrak.
2: Elmi mengatakan pemerintah pusat terus memantau kesiapan Magetan melalui rapat koordinasi dan verifikasi lapangan. Tim pusat bahkan sudah meninjau lokasi yang diusulkan. Dari sisi lahan, Pemkab Magetan tidak menghadapi kendala berarti karena lahan yang masih ditanami tebu telah memasuki masa panen dan segera dibersihkan untuk persiapan pembangunan. Selain lahan, Pemkab Magetan masih melengkapi sejumlah dokumen teknis diantaranya AMDAL, Andalalin, Persetujuan Teknis Bangunan, dan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Dokumen tersebut akan diproses sesuai tahapan setelah lokasi pembangunan resmi ditetapkan pemerintah pusat. Elmi menegaskan status lahan yang diusulkan juga sudah aman dari sisi tata ruang, proses administrasi terkait lahan baku sawah atau LBS dan lahan sawah yang dilindungi atau LSD telah mendapatkan rekomendasi kementerian terkait.
3: Lahan itu lahan baku sawah, lahan apa sudah kita proses di kementerian itu sudah keluar rekomnya. Dan itu sudah clear itu, jadi Magetan itu termasuk yang awal memproses itu mengeluarkan dari LBS, kemudian dari apa namanya lahan sawah dilindungi LSD sudah dikeluarkan dan nanti diproses oleh dinas apa Tata Ruang itu sebagai rekapan kesepakatan pemenuhan 87% lahan untuk LB2B itu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara siapa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Pemkab Ngawi usulkan 10 sumur bor ke BNPB untuk atasi krisis air. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah mendorong pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan solusi jangka panjang. Pemkab mengusulkan pembangunan 10 sumur bor kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melalui skema dana siap pakai atau DSP. Usulan tersebut diajukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Kabupaten Ngawi untuk menyasar desa-desa yang hampir setiap tahun menghadapi kesulitan air saat kemarau. Keberadaan sumur bor diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap distribusi air bersih. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi Pipit Dwi Herlina mengatakan pembangunan sumur bor diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki riwayat kekeringan berulang.
5: Siap, ini terkait dengan kondisi saat ini yang menghadapi musim kering yang cukup lama ini, Dinas Pertim dan Kabupaten Ngawi mengusulkan kegiatan sumur bor. Nah, kata kemampuan APBD kita juga terbatas, kita coba mengusulkan ke tingkat pusat yaitu ke BNPB terkait sama beberapa lokasi titik daerah kering, utama di 10 titik yang mengalami kekeringan, yaitu beberapa daerah ini sudah mengajukan usulan untuk daerah kekeringan pada saat kondisi saat ini, dan mereka juga sudah mulai meminta dropping air dan untuk kedepannya, makanya mereka diharapkan mendapatkan bantuan sumur bor untuk menggali potensi air yang ada di sana.
6: Untuk nanti untuk pengerjaan sendiri seperti apa?
5: Pengerjaan sendiri nanti berkolaborasi dengan TNI, Mas. Jadi nanti dana itu akan turun di TNI, kemudian TNI akan melaksanakan kegiatan tersebut.
4: Jika usulan mendapat persetujuan BNPB, pembangunan

0: kilogram. Di sisi lain, dampak kemarau di Ngawi terus meluas. Saat ini, 8 desa tercatat mengalami krisis air bersih dan telah mendapat bantuan distribusi air dari BPBD bersama sejumlah instansi terkait. Pemerintah daerah berharap pembangunan sumur bor dapat segera terrealisasi. Selain menjadi sumber air alternatif, fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan air masyarakat dan mengurangi kebutuhan dropping air setiap kali musim kemarau tiba. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana di hari ini ya, Senin awal pekan, edisi hari Senin ya, tanggalnya 10 Agustus 2026. Tetap semangat seperti semangat para pahlawan yang dulu pernah memerdekakan Indonesia. Oke, kita hadir Sobat Bana selama 2 jam ke depan dari jam 4 hingga jam 6 petang dengan mengambil tema Merdeka di Sekolah. Pelajar sekarang bisa berkarya apa? Kita tunggu opini Anda di 0856345 4545.

0: Thank you. That was Sesaat Kau Hadir, ciptaannya Om Budi Bakhtiar dan Adi Murdianto. Yeay.
1: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspres Visual Radio Now. Live Visual Radio X.

paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/expressradio untuk download kalau belum punya aplikasinya.

0: 104,5 FM Bandar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Kita sudah 20 menit. Sekali lagi, Sobat Bana, kemerdekaan bukan cuma soal upacara 17 Agustus memakai atribut merah putih atau ikut lomba Agustusan buat pelajar. Kemerdekaan juga berarti punya kesempatan untuk belajar, berpikir, berkreasi, berprestasi, dan menghasilkan sesuatu yang positif. Zaman sekarang, ruang untuk berkarya sebenarnya jauh lebih luas. Kalau dulu, karya siswa mungkin hanya berupa tulisan di majalah, dinding, atau pentas seni sekolah. Sekarang pilihan semakin beragam. Selamat sore, kita tunggu pilih Sobat Bana di 085-6345-4545 dengan tema Merdeka di Sekolah. Pelajar sekarang bisa berkarya apa? Tetap semangat.
1: Makasih.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: KBS News.
1: 145 FM Bahana Radio, sebetulnya Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta polisi transparan dalam penyelidikan kematian Sutrimo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, hal tersebut disampaikan Komisioner Kompolnas Khairul Anam setelah meminta polisi meningkatkan penanganan kasus tersebut dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Demikian Fresh News sore hari ini.
0: Fresh News. Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio
1: masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bahana ya, yang membahas tentang merdeka di sekolah. Pelajar sekarang bisa berkarya apa? Nah, pelajar bisa membuat konten edukasi, video kreatif, podcast, fotografi, desain grafis, musik, karya seni, aplikasi sederhana, hingga mengembangkan produk UMKM kecil-kecilan. Bahkan media sosial yang setiap hari digunakan bisa menjadi ruang untuk menunjukkan karya, tentunya bukan sekedar mengejar viral, tetapi bagaimana membuat konten yang bermanfaat, kreatif, dan tetap bertanggung jawab. Di sekolah juga banyak ruang yang bisa dimanfaatkan. Ada OSIS, ekstrakurikuler, kelompok seni, olahraga, jurnalistik, pramuka, PMR, hingga berbagai kegiatan proyek dan kompetisi. Yang penting Sobat Bahana, jangan sampai pelajar merasa bahwa karya harus selalu hebat atau harus menang lomba. Selamat sore, tetap kompak selalu.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Masih dari Trunoji 119 Ngawi, Sobat Bana. Terima kasih banget setelah ada tembang diam-diam. Ya, diam-diam membawa luka nih Sobat Bana. Ya. Selamat sore ada Mas Raka di Ngawi ya. Menurut saya bikin konten edukasi di TikTok juga karya. Yang penting isinya positif dan gak cuma joget-joget. Benar sekali ya. Memang media sosial itu sebenarnya bisa jadi panggung kreativitas pelajar. Gak harus selalu mengejar viral, yang penting ada pesan positif dan memberi manfaat. Kalau TikTok bisa dipakai untuk berbagi ilmu, tips belajar, mengenalkan budaya daerah, atau menunjukkan prestasi sekolah, kenapa tidak? Jadi, merdeka berkarya bukan sekedar bebas membuat konten, tapi juga bebas menghasilkan sesuatu yang bernilai.

0: Herda, Herda, bangun. Ngapain sih di sini? Orang cariin juga dari tadi.
1: Salini mana?
0: Salini. Ini nih, dapat undangan dari Salini. Jangan lupa datang ya. Ini tuh hari spesial dia loh.
1: Spesial?
0: Iya. Ah, udah ah, kamu lanjut foto-foto lagi ya. Bye.
1: Pancan aku senggol, blok!

0: atau purifikasi teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Mana Radio Sebena Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial dan belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berita yang dilansir republika.co.id, himbauan tersebut disampaikan sesuai mengikuti rapat koordinasi bersama pimpinan DPR dan sejumlah pejabat pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari Senin. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Mana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Dina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibully. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana. Tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis, bisa disebarkan ribuan kali. Dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis.

0: ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Inilah bahana untuk tajuk bahana pekan ini dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di tajuk bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan.
2: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O.O. Bana. Dan 12 menit lepas dari pukul 5 sore tetap di ajang Ngopi Senja yang membahas tentang merdeka di sekolah. Pelajar sekarang bisa berkarya apa? Nah, ini Sobat Bana. Karya sederhana yang dikerjakan dengan serius tetap punya nilai Sobat Bana ya. Sepertinya membuat video tentang kegiatan sekolah, menulis puisi, membantu mengelola media sosial sekolah, membuat mural, menciptakan lagu, memenangkan pertandingan olahraga, atau menemukan solusi sederhana untuk masalah di lingkungan sekolah. Semuanya bisa menjadi bentuk kreativitas. Kemerdekaan bagi pelajar pada akhirnya bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi bebas mengembangkan potensi dengan tetap bertanggung jawab. Ada Mas Badela ya di Ngawi. Anak muda jangan cuma sibuk scroll media sosial, sesekali bikin konten sendiri. Ya, anak muda memang sekarang sebenarnya punya peluang besar untuk mengubah hobi menjadi karya, bahkan menjadi penghasilan. Daripada hanya berjam-jam scrolling, coba mulai membuat sesuatu, konten, edukasi, review, desain musik, atau karya yang lainnya.
3: Jandut everywhere.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Bandar tadi masih dari Trunoji 119 Ngawi. Tepatnya 26 menit lepas dari pukul 5 sore. Ada Mas Andik, selamat sore, hati-hati di jalan ya, karena mau pulang ke Madiun. Ada Mbak Intan di Geneng ya. Prestasi gak harus juara satu, berani tampil dan mencoba sesuatu yang baru juga sudah keren. Benar sekali ya, karena keberanian untuk mencoba itu juga sebuah prestasi. Jangan sampai takut gagal, membuat pelajar memilih diam-diam tidak melakukan apa-apa. Berani tampil, berani mencoba, berani belajar dari sebuah kesalahan.
1: Ning kene sapa cah sing pejuang loro ati?
2: Ngacung.
1: Lemah. Cah lanang kaya ngene karo cah wedoke klepek-klepek. Sepele, Mas, Mas. Gak bahaya, ta? Gak bahaya, ta?

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
8: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron.

0: Ngawi, Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
1: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

105,5 FM Buana Radio. Sobat Buana, baru saja kita memandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special,
5: looks good. 104,5 FM Bahana Radio tuntas sudah ajang ngopi senja di sore hari ini. Dengan mengambil tema Merdeka di Sekolah, Pelajar Sekarang Bisa Berkarya Apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Pemkab Gresik mengecam keras peredaran narkoba di lingkungan pemerintahan. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, peredaran narkoba yang dilakukan oleh oknum pegawai outsourcing dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dibongkar Satres Narkoba Polres Gresik. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi dengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Senin nih Sobat Bahana, 10 Agustus. Tema kita di malam hari ini, Merdeka di Sekolah. Pelajaran sekarang bisa berkarya apa gitu ya. Menurut Sobat Bahana, mengisi kemerdekaan yang bisa dilakukan pelajar sekarang itu apa gitu ya. Mungkin berkarya apa gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pasti yang sebetulnya untuk yang barusan gabung dan belum tahu nih tema kita pada malam hari ini apa. Ini tentang merdeka di sekolah gitu ya. Mungkin dari Sobat Bahana semuanya ini kan lagi menuju memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, Sobat Bahana, makna kemerdekaan sendiri bagi pelajar itu mungkin bervariasi banget, apalagi di zaman sekarang gitu ya. Nah, ada juga yang mengadakan perlombaan di beberapa sekolah gitu ya, dengan prestasi dan kreativitas siswa pastinya itu bisa menjadi salah satu bentuk mengisi kemerdekaan. Dan kegiatan sekolah yang bisa menjadi ruang bagi siswa untuk berkarya gitu ya. Dan pastinya sebetulnya tidak luput dari yang namanya teknologi dan media sosial, itu juga bisa loh dimanfaatkan secara positif ya Sobat Bahana oleh pelajar. Dan maka dari itu Sobat Bahana, menurut kamu nih, apa bentuk mengisi kemerdekaan yang mungkin bisa dilakukan oleh pelajar di zaman sekarang menggunakan teknologi, menggunakan media sosial? Sekarang banyak banget gitu ya perlombaan-perlombaan yang gak harus manual gitu ya. Tidak ada unsur untuk meninggalkan perlombaan-perlombaan manual seperti balap karung, main kelereng, hal-hal sederhana sebenarnya udah cukup gitu ya. Tapi dengan perkembangannya zaman, mungkin dari Sobat Bahana ada nih yang menggunakan perlombaan digital gitu ya, dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. So, untuk Sobat Bahana bisa berbagi opini di sini di 0856345454545. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. So, untuk dia Sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: gimana caranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Pak Yana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

0: kembali meletri.
1: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
2: ada apa? Aku lagi nonton video itu loh.
1: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
2: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
1: Iya
2: kan?
1: Radio
2: Bahana.
1: Gimana?
2: Space Radio.
1: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
2: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan di malam hari ini Sobat Bahana, Cindy pengen menyapa dulu nih. Udah bergabung ada Kak Tias, halo selamat malam. Terima kasih udah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak Citra, thank you banget udah bergabung juga ya. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 8 menit lagi, jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio Sawadona. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.
7: Reincarnated, I'm a stargazing. Life goes on, I need a heart.

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di Aja Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya. Kalau sekolah mengadakan satu kegiatan kreatif untuk Agustusan nih, Sobat Bahana pengen bikin kegiatan apa gitu ya. Pengen ada acara apa nih kalau misalnya di sekolah gitu ya. Langsung aja share pilih kamu di 0856345 4545. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui sosial media kita, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan juga pastinya Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sultana semuanya di malam hari ini Cindy gak lupa gitu ya untuk menyapa Sobat Buana semuanya. Halo, selamat malam ada Kak Indra nih yang udah menyapa di WhatsApp kita. Terima kasih udah bergabung. Terus kemudian juga sudah bergabung di sini ada Kak Yosi. Thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Ada 23 menit lagi sebetulnya, jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibuli. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berpengalaman

0: tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis, bisa disebarkan ribuan kali. Dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting. Kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Ila Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sini udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sini mau undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Angkat kyu. Ngopo to kok gelisah banget ki?
1: Ngopo ya mas? Padahal ngono kae sampe nuturi aku ojo nangis. Tapi kok saiki aku hawane kudu nangis wae.
0: Lah yo, nek masalah kuwi ora kabeh kudu timpet.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena

0: tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: Syutan Sahrir. Sutan Sahrir adalah salah satu pahlawan nasional berasal dari daerah Padang Panjang. Sutan Sahrir adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut sebagai triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Sahrir ini juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
5: Kenapa dibaca tuh?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749.

0: 7778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
2: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku.

0: Oh, yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibully. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis, bisa disebarkan ribuan kali. Dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bahana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang

0: memaksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: Pak, aku kok gugur karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
7: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
1: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
4: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: tandane ning ngene ya. Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha sambil dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah ning usul.

0: Hey, what's wrong?
1: Apa maksud ni?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Mengomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dek nen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh.
2: Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Wait, hold up, stop.
1: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.

0: Dah, apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
4: Supomo, pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Dina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibuli. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis, bisa disebarkan ribuan kali. Dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada

pastikan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh, karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien

0: Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Inilah bahana untuk tajuk bahana pekan ini, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di tajuk bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
9: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
10: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: apa-apa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...
10: Oh,

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

kula tak terangno secara ilmiahnya. Terus ulama niku sa'alim-alime iku mesti duwe niat takbeh. Takbeh ngelek-ngelek barang ya terus tenanan. Nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek dunya untuk ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jahat. Wong rapati ngungseng dunya.

Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sangu akhirat, mau tidak mau harus lewat dunia. Kowe iso nyumbang masjid ya nak di duwe, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duwe. Sehingga dawuh-dawuh yang mengkritik dunia itu butuh sarah, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama pensarah. Supaya seimbang, mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa? Ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa? Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama. Kalau ana wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Kuwi cara kula dadi gurune ya tak PHK tenan. Wamuk tenan. Karena istighfar tok itu tidak solusi. Piye-piye dunia butuh pengajaran, paham nggih butuh sedekah. Terus kowe kepengin husnul khotimah mu istighfar tok usanate ning ndi? Ra enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, jan nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar mboke lara di baro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buaya ngono di santri. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan, kowe nak maca ayat Quran ketika nerangno ayat-ayat di pangeran, kowe eling akhirat, kuwi ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, napa? Akan sangat egois. Dan kula yo ora seneng ana wong ameno ngas nangis akhirat yo ora seneng. Akhirat sing ndi sebab maksud? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya kayak misalnya Allah cerita ning dadi piyambak. Ya misalnya Allah cerita ning dadi piyambak misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin sak eling neraka. Ku pangeran ora seneng. Lha tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe ku kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitas Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Mengenai jari Imam Ghazali termasuk pinter setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat. Akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestine kan ki bangga bahwa segala puji milik Allah. Dan Allah itu Tuhan semesta alam. Orang ana zat sekuat Allah, ndak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Enggak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestine atimu kan ngono, malah ora. Gusti pokoke sementing swarga, sementing swarga rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Wah, iku kurang ajar tenan, yakin aku tak jamin. Nah, seperti itu enggak boleh. Artinya kita ya yes. Mulane tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia demi akhirat. Semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, seorang lagi semua kejadian di alam raya ini agar kamu berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir bahwa Allah kuasa wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya, Mang. Mengenai wong sing solat nungas nangis sing akhirat itu cara jadi wali ya amatir, mugo-mugo ya malah ora. Karena tadi apa ya haknya Allah itu tidak ada, dia hanya nangisi dirinya nang lebu swarga. Gak ono komitmennya blas sampai pangeran. Itu tidak boleh seperti itu. Meskipun ya solat dibanding mau ning dalan-dalan ya solat, tapi ojo nyaingi solat wong alim-alim ora kelase. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kowe demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma indakum yanfadu wa ma indawahibak apa wae sing mbok miliki mesti ilang sing ora bakal ilang sifate Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat Qadir, berarti selawasi Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat Alim, selawasi Allah ya Alim. Sekali sesuatu itu indawah, misalnya ikhlas, ya akan abadi. Ya aku rambut pikir, pokoknya aku abah ayat itu kesimpulannya sementing kalau melibu suarga, gusti ya jangan malaikat Jibril ya tersinggung, masuk tolong puluh juz artinya sementing kalau melibu suarga. Ya kelakuan-kelakuan itu marah ini. Jadi ya proporsional saja bakas akhirat ya terus kita minta supaya husnul khotimah. Enggak nyifati Allah

Kowe njaluk supaya wong sing ma'rifatullah haqqa ma'rifati. Aja sampai kita mlebu ayat wa ma qadaru wa haqqa qadri. Kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya. Gue aja sampai. Mana kula niku rapati seneng bakas akhirat teman-teman niku rapati seneng. Perkarane kuatir nyifati ku Allah gak pati fase. Jadi wong nomor siji kudu fase nyifati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengen mlebu swarga. Jendunya dunya melarat suwi yo repot. Wis loro kabeh lah ning dunya. Paham ya dadi kudu ke Imam Syafi'i lo kondang. Imam Syafi'i ini cita-citanya jare. Umpama Gusti kula mlebu neraka, niku pikiran kula niku namung setunggal, tetep kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kula gadah siiran Imam Syafi'i, kadang kula gadah diwan Imam Syafi'i. Oh, niku nak muji pangeran masyaallah tenan. Kula gadah napa diwanul Imam napa Asy-Syafi'i. Kula tiap badhe dilem niku sering kula waca. Niku nak muji pangeran niku. Beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik, terus cerita rojae ning Allah. Di antara kalimatnya ngeten, fa in tantakim minni falastu bi ayyisin. Jadi setelah muji-muji Allah setelah muji-muji Allah itu. Laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu zat yang pemberi nikmat dan engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula nak badhe tilem, taqallabtu iku badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i sini koyo kowe nabi turu ora iso, tapi kowe kan mikir utang, mikir kasus-kasus semua. Imam Syafi'i nabi turu ora iso perkarane antarane wedi railing pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Dadi takolab tuh. Apa dorong jauh glebakan, tapi turu glebakan. Tapi glebakan Imam Syafi'i lho, coba yang ngono kowe. Iku ngendikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikru ka bainan nafsi wan nafasi. Kula glebakan ra iso turu Gusti mergo eling jenengan bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Desa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Rokok kowe betul rokokan. Rokokan terus. Ora ndok ngantuk nganti tangane kobok. Terus wiridane gak suwano wae. Waduh. Innalillah tenan kok ana wong urip ngono. Tapi wis rabakat wali dia bang. Tapi kalau wis muga-muga sepuro pangeran. Ora sepuro ora apa-apa kelakuane ngono. Terus di antara si ire gini, ketika muji terus fa in tantakim minni falastu bi ayyisin wa in takhalat nafsi bi jurmin jahannam. Ini pengen kula maca nganti hari. Fa in tantakim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tantakim dari kata niqlumah itu mana disiksa. Falastu bi ayyisin, kula boten ngarah putus asa sampai rahmatin jenengan. Wa in takhalat nafsi bi jurmin jahannam, meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmatnya jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sing mbok royo wae Imam Syafi'i ahli fikih tok. Ngene fikih ke yo ora paham bodho. Imam Syafi'i sampe fa in tantaqim minni falastu bi ayyisin wa in takhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong-wong apik iso apa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil wara'a jama. Wong apik iku apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Dadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang nek muji pangeran kok fasih wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga. Yo biasa. Panggone swarga ora mbok puji, nggih di bojo elek ora wani wayo ning swarga wayo anake halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh blonjo. Kabeh panggone ora mbok puji. Mesti muji akhirat yo ya biasa wae standar, tapi nak muji Allah fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih, orang yang sangat cakap ketika muji pengira. Wa fi ma siwahu fil warakana ajama. Nanti jak bakas barang liyo iku ajama, ajama ora pati iso. Itu lah kita ini punya imam, imam fil fikhi, imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i. Tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang

di semua itu muji-muji pangeran sampai akhir hayatnya. Itu siiran yang ditulis Imam Syafi'i. Biasanya enggak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nanti anak kula, bojo kula niku ada 1-2 sing tak kon ngapalo syairane Imam Syafi'i, mergi napa nggih tabarruk. Ora koyo kowe, ana sapa mazhab Syafi'i jebule kedunyan mazhab sing ndi? Mazhab napa? Mazhab sing ndi munamune anut ora jelas napa? Jadi Imam Syafi'i sange senenge pangeran ngoten. Laqad mananta ala qalbi. Jadi laqad mananta teman-teman paring panjenengan ala qalbi ing atase ati ingsun. Bi ma'rifatin kelawan siji pengertian. Bi annaka gini ku saat temani panjenengan iku dul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenek matan wal qudsi lan sifat sing bersih sangka salah. Ya Allah, pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan sing dul ala yang banyak memberi apa nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate makrifat nak Allah iku dul ala. Jadi laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka Allahu dzul ala. Jadi nak kowe kan gak syukur be Allah dzul ala mergo kowe entuk nikmat pancen. Makomem kan ngono. Nek Mas Afiq gak dene syukure be Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama iku lil ma'rifat, ma'rifatu wah. Lagi syukur kesekian mergo di duwe. Ya iku imam. Imam Syafi'i. Pengikuté wallahu a'lam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh ulama berikutnya. Iku mau misalnya dunia dikritik ente-entean, ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kue nganti mlebu suwarga ya barokah referensi perilaku kamu di dunia. Kue ngeritik dunia teman-teman masjid dibangun mbek duwe, madrasah mbek duwe. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ngeritik dunia mesti diluruskan sama sare-sarenya. Ya yang dikritik yang perlu dikritik. Misalnya dunia itu jadi alat keburukan, tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil mati ya tuat dunia, kendaraan terbaik adalah dunia, maka gunakan yang baik, tubalifkum al akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya wong misalnya aku saiki jek urip, mumpung jek urip aku tak maca tauhid, mumpung jek urip tak mulang, mumpung jek urip tak birrul walidain, mumpung jek urip tak bekti ambek ibu, mumpung jek urip tak ngidmai santri. Nah, itu namanya dunia yang dipakai alat irtikhal. Kalau dipakai alat seperti ini, ni'mal mati yatu ad-dunya fartakhiluha tuballihkum al-akhir. Imam Sayyidina Ali ngendikan ad-dunya daru sidqin liman shaddaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar. Ya karena tadi seperti misalnya dunia ini para wali kok Syabdul Qadir Jilani Imam Syafi'i sauri-puri-puri ning dunia ndak apa para wali kok memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarannya hukum-hukumnya Allah. Berarti dunia bagi orang-orang baik apa darusidkin apa darusidkin. Tapi bagi wong si tukang bodoh ini sauri-puri bodoh ini kok bodoh ini ditutup bodoh ini menang kok ya darukisbin apa. Jadi intinya dunia karek sing ngelola apa karek sing ora. Itu namanya sara. Sara itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Nah, gunane sara itu apa menyeimbangkan lagi napa menyeimbangkan lagi oh proporsinya gini. Ya kaya Quran lah. Quran itu memang mau ndak mau harus ditafsiri. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu musuhmu, bojomu anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Ya, bojomu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani apa-apa rawani. Nah, itu nak pas sisi itu ya harus dikritik disebut adual lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Awon andarane bojoku suwarga. Ya ku ning gone ayat wawau yatu ilal jannati wal maghfirati. Bisni wis jelas darani bojoku swarga kan wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau ajabatkum sak teruse to ulai kayat una ilan nar wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo misale ana wong Islam kok rabi wong kafir ujare pangeran dewe ulai kayat una ilan nar kok rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak moro neraka terus Allah dawuh wawau yatu ilal jannah tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah lah kawin mbek wong wedok mukminah kok wong istilahno ilal jannah. Jadi apa nak muji bojo sudah langit. Tapi ning konteks pas berperilaku surgawi. Nah, pas berperilaku ngono ku ya apa kendarane ya aduan.
Lah kowe kowe kalau bojomu yang ngono, kadang yo adu

Wan iblis wadang ya kaya wali tenan. Wes adikke ngamuk apa tak rungokno. Aku mumpung lagi wusul. Wusul mbahmu. Tapi intine pokoknya ngaji kuncine sitok. Cek dawe Allah,

0: Tapi kadang dipuji-puji. Zaman akhir api-api wong itu santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ono wong muji hafid. Wong hafid itu apik ngene-ngene. Mergo sing jaga apalane Quran iku hafid. Tapi kadang lama yang ngeritik, kok artinya hafid agak paham. Hanya kadang kena menen ora tau ngaji wong apa-apa lho tok. Ya kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya sareh. Napa tugasnya? Sareh. Makanya ketika Sufyan As-Tsauri ngenyek dunyo, ambek Sayyid Nawawi dibenerno. Ngene lho, sajane ora perlu dinyek kabeh. Nak posisine ngene. Tapi jenenge sareh, napa? Jenenge napa? Sareh kados wau inna min aswajikum wa auladikum aduwal lakum. Istri bisa dikatakan musuh ya kalau menghalangi dari kebaikan. Karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh. Ya sudah hanya dalam konteks itu. Tapi saat bojomu bojak jamaah gelem, hormat anak gelem, bojak hormat tamu santri gelem. Lah ini kategori ini wawaw yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Ya sama Nabi nak ngritik wong wedok entek ngamek. Tapi ini sekali muji yo dunya iku mata wa khairu mata iha al maratus shaliha. Ya sudah seperti itu. Semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadenya. Ya kowe mbek awakmu dhewe ngono kadang ngilo puji-puji dhewe wong kok ganteng ngene. Wong kok wali ngene, wong melarat kok iso syukur sewali tenan. Bareng ngerokok ra duwe ngenes. Wah. Ra sido wali. Wong ora duwe barang mekruh kok ngenes. Akhirnya pas gak wali, blas. Tapi kadang-kadang ya syukur. Terus wali tenan, mengkiri kok iso syukur. Tapi bareng mau, berarti rokok kok ngenes. Wah, gak wali, blas. Mengkilangan bolu seton kok. Kok ngen? Bolu seton, jadi orang yang ngaram rokok, nak darahin rokok kok. Bolu seton, uyoi seton, mengang yoi kapan berarut. Nanti ada yang ngalal rokok, ah, sana-sana, itu hadis mau untuk ada setan kok nguyoh bareng. Seru hebat kiai-kiai, kok dua kelompok besar. Yang ngalal rokok, ya kiai-kiai top. Mbak Makhrus Ali, ya rokokan, gak bewa, wong alim-alim top, ya agak yang rokokan. Wong alim-alim top, wali kelapan atas, yang ora seneng rokok, ya wakil. Oke, milih nanti. Aku jeling di sini, ono wali terkenal main rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ra rokok, aku ngenyek. Ah, munamun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nawang eling pangeran kan yakin pangeran aku istilah noning ngarep. Aku ramu nining ngarep istilah noning ngarep. Kaya wong nak solat rawleh ngidu nining ngarep. Dewi Nabi Fa inna woha qibala wajhi da sholam. Kau wahu nining ngarep ketika wong saiki wong kebal ngebuli. Singkat cerita wali sing rokok aku kerung. Jape nak Allah laisa bimakanin, Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bata-bata. Ya melati Allah laisa bimakan utawa ono. Ya tapi yang jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks iso dipuji. Ya iku mau ono wong iku rokok terus dikandani kena rokok terus mati. Kok rokok iku membunuhmu. Tapi wong iki rokoke wis dadi. Keto ya aku ora rokok malah mati. Mergo wis mendarah. Mendaging kok. Mati loro diinfus iku bareng bojone metu. Bolak-balik bojoku penting. Iku bojone nunggone ora wani meneh tenan. Bareng bojone metu infusan. Ngongkon santri pertama. Terus mentok.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku

101,5 FM Bangana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Buana semuanya. Berjumpa kembali bersama Mila di pagi hari ini di edisi Ngopi Special hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Nah Sobat Buana, udah mau memasuki pertengahan bulan aja nih. Jadi buat Sobat Buana semuanya yang lagi sibuk-sibuknya gitu ya di bulan Agustus, boleh banget ya disempetin gitu ya menyambut hari kemerdekaan ataupun bantu-bantu gitu ya untuk event di sekitar rumah Sobat Buana gitu. Nah di pagi hari ini Sobat Buana, di cuaca yang bersahabat ini, gak terlalu dingin juga gak terlalu panas gitu ya, pastinya Sobat Buana juga udah mulai aktivitasnya gitu ya.

semoga dilancarkan juga gitu ya. Apalagi yang mau berangkat sekolah, yang di sekolah juga ada project, mungkin sekolah juga ada kegiatan 17-an, atau sobatnya yang mau berangkat kerja gitu. Nah, hati-hati di jalan ya sobatnya, karena gitu ya, jalanan masih rame banget, apalagi bareng-bareng gitu ya, berangkat sekolah juga berangkat kerja, jadi harus hati-hati di jalan juga dan mematuhi peraturan lalu lintas gitu. Nah, seperti biasa di sekitar Trunojoyo ataupun pertigaan dan perempatan Dingawi ya sobatnya, banyak sekali Pak polisi yang menjaga di situ gitu ya, demi ketertiban bersama dan demi keselamatan warga Ngawi juga. Jadi Sobat Buana harus mematuhi peraturan lalu lintas, jangan sampai menerobos kayak gitu ya Sobat Buana, karena itu bisa membahayakan Sobat Buana dan orang lain juga. Nah, tema hari ini Sobat Buana masih di dalam kemerdekaan gitu ya, kemerdekaan merdeka di era digital, bebas berkarya, bebas berekspresi. Nah, kalau menurut Sobat Buana ini betul gak, setuju gak gitu ya, kemerdekaan di era digital itu kita semua bisa bebas berkarya, bisa bebas berekspresi gitu ya. Nah, menurut Sobat Buana gimana? Boleh banget di komen-komen gitu ya, pendapat Sobat Buana gimana, apakah setuju atau tidak, di 0856345454545.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang tadi udah spill tema Sobat-sobat Bahana ya di jam 6 tadi. Ini udah berhubung jam 6 lebih 25 nih Sobat Bahana, masih ada waktu gitu ya, sekitar 45 menitan buat Bila namanya Sobat Bahana semuanya. Nah, Sobat Bahana, ya, tadi kan beliau udah spill tema hari ini, yaitu merdeka di era digital, bebas berkarya dan berekspresi. Maksudnya gitu ya Sobat Bahana, apakah sudah tahu gitu ya berkarya dan ekspresi di era digital udah merdeka ini? Contohnya gitu ya, kita hanya sekedar buka HP aja Sobat Bahana, bukan handphone ataupun buka media sosial. Dengan bermodal itu kita sudah bisa menciptakan karya yang bisa ditonton oleh orang banyak gitu Sobat Bahana. Nah, itu udah dimaksud media sosial atau era digital yang udah merdeka gitu ya. Kita gak usah perlu-perlu susah-susah cari penonton ataupun kita cari orang yang mau lihat karya kita gitu ya. Secara langsung kalau kita posting di media sosial, itu otomatis udah banyak sekali yang lihat, ataupun beberapa orang yang akan lewat di beranda mereka gitu ya. Nah, itu termasuk contohnya dalam era digital yang udah merdeka dan kita semuanya bebas berkarya dan berekspresi. Tapi Sobat Bahana ingat ya, bebas berkarya dan berekspresi bukan berarti semua konten gitu ya bisa kita masukkan di media sosial. Harus konten-konten yang positif, yang bermanfaat juga ya Sobat Bahana. Jangan sampai gitu ya konten-konten negatif ikut kita masukkan ke media sosial, karena itu bisa berdampak buruk bagi kita dan bagi orang lain yang menonton juga gitu. Nah Sobat Bahana, apakah juga sama gitu ya sebagai konten kreator ataupun orang yang suka konten dan merasakan merdekanya di era digital sekarang ini, bebas berkarya dan berekspresi? Apakah Sobat Bahana juga seperti itu gitu ya, atau Sobat Bahana perlu merasakan gitu ya? Oke, ayo cepet-cepet gitu ya, kita mulai merdeka di media sosial gitu ya. Kita bebas men-sharing apapun gitu ya, asal berkode kutip positif gitu. Karena itu juga bisa menghasilkan ladang cuan gitu Sobat Bahana, ataupun orang bisa melihat bakat dan kemampuan kita di sisi mana gitu. Udah boleh banget buat Sobat Bahana semua yang mau komen-komen gitu ya, setuju gak sih tentang tema hari ini, ataupun punya opini gitu ya, boleh banget di 0856345454545.

0: Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Aku lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
4: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya, Mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

105.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari yang tadi udah ngobrol sama Sobat Bahana dari jam 6 ya sampai udah jam 6 lebih 40-an nih Sobat Bahana. Masih ada waktu sekitar 20 menit buat Sobat Bahana ngobrol sama Bila di pagi hari. Tema hari ini yaitu Merdeka di Era Digital. Nah bebas berekspresi dan berkarya, menurut kamu gimana sih bebas berekspresi dan berkarya itu? Apakah semua karya di media sosial itu termasuk orang-orang yang sudah merdeka di era digital, padahal konten-konten ataupun karya di media sosial juga gak semuanya positif ya Sobat Bahana. Jadi menurut kamu gimana? Boleh banget di pendapat kamu di komen-komen nih di 085634545. Masih ada waktu bareng Bila di sesi pertama ini. Kalau mau sesi kedua nanti ya Sobat Bahana, jam 7 sampai jam 8. Tapi kalau mau cerita boleh banget di sesi pertama ini, masih bareng Bila di 085634545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini jam 6 lebih 52. Nah Sobat Bahana, masih ada waktu sekitar 8 menitan. Nah Sobat Bahana, kayaknya gak cukup aja nih Sobat Bahana. Nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua gitu ya. Kita akan ngobrol lagi tentang berbagai macam karya dan ekspresi tentang anak muda zaman sekarang yang udah bebas gitu ya di media sosial, ataupun ya konten-konten anak muda yang bermanfaat, konten-konten yang udah update banget gitu ya. Anak muda sekarang yang dibilang Gen Z gitu ya, udah ataupun Gen Alpha udah merasa merdeka di era digital ini. Banyak sekali teknologi yang udah bersebar luas gitu Sobat Bahana. Pastinya itu semua juga mempengaruhi perkembangan karya-karya anak muda zaman sekarang. Yang dulu contohnya tuh karya cuman foto ataupun video biasa aja, sekarang tuh udah ada tools yang namanya editing nih Sobat Bahana. Nah ini juga pakai tools berbagai aplikasi yang bisa dijadiin satu, ataupun orang yang mungkin kerjaannya yang suka ngedit kayak gitu ya Sobat Bahana. Nah itu bisa banget nih bermanfaat sekali gitu ya. Mungkin ada orang yang suka bikin video tapi gak bisa ngedit, ada juga orang yang bisa ngedit tapi gak bisa bikin video kayak gitu. Nah itu juga bisa berkolaborasi menghasilkan suatu karya gitu. Itu juga bisa menghasilkan cuan ya Sobat Bahana. Buat yang buka jasa editing atau buka jasa jadi talent kayak gitu, nah, itu semua adalah pengaruh di era merdeka, di era digital ini. Karena apa Sobat Bahana? Karena dulu mungkin ya jarang ada seperti ini, karena orang zaman dulu mungkin masih beradaptasi tentang perkembangan teknologi di zaman sekarang juga. Jadi buat kamu yang udah merasa kalau kamu tuh bisa Sobat Bahana berkarya dan berekspresi di media sosial ataupun di era digital ini, boleh banget nih di-spill ataupun mau bilang kasih tips ya, bagaimana cara kita bisa berkarya dengan tanpa atau overthinking memikirkan orang lain yang berkata apa. Karena semua itu memang ada resikonya ya Sobat Bahana. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa melupakan resiko itu semua? Karena gak semua omongan orang kayak gitu Sobat Bahana itu baik untuk dimasukkan ke hati gitu ya. Ataupun itu juga bisa buat kita ngedown, karena mungkin baru pertama kali upload karya gitu ya, ada orang yang bilang kenapa kayak gitu, lebih baik kayak gini, kayak gitu. Nah itu buat masukan aja gitu, jangan sampai terpikirkan berlebihan. Jadi selain kita merdeka di era digital untuk bebas berekspresi dan berkarya, ada juga satu lagi, ini bagaimana cara kita merdeka di diri kita sendiri. Contohnya mental health kita tuh aman Sobat Bahana. Nah boleh banget Sobat Bahana yang mau jadi sama Bila punya pengalaman di 085634545. Nanti bilangkan kembali lagi di sesi kedua ya Sobat Bahana, jadi jangan kemana-mana.